0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Reskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersiap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ayogato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.

0: yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: Pilot kita memang dari persekusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
0: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
0: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
2: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
0: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Ranti. Silakan Ranti.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi juga kekaburan udara akibat asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Untuk dini hari, cuaca masih diperkirakan udara kabur akibat asap hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk peringatan dini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore serta malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdapat 3.428 titik, di mana di Provinsi Riau terdapat 6 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamets.bmkg.go.id, Instagram @infobmkgriau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ranti untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
4: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Biar tidak terlalu capek ya kak.
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar masih di rangkaian Rio Pagi, dan saya sapa Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, di sepanjang hari ini, bisa berjalan dengan lancar ya. Hari Jumat biasanya hari yang paling dinanti-nanti, karena mungkin sudah tidak sabar untuk dapat menikmati waktu weekend besok pendengar. Tapi sabar dulu, tahan dulu, kita selesaikan dulu segala aktivitasnya di hari ini ya, biar besok ketika weekend Anda bisa memaksimalkan waktu untuk istirahat Anda pendengar. Pendengar, atlet tekbol putri asal Riau, Sumaya, mencatatkan sejarah pada debut cabang olahraga tekbol di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Sumaya berhasil mempersembahkan medali perak sekaligus menjadi penyumbang medali perak pertama bagi kontingen Indonesia. Dan medali tersebut ya berhasil diraih oleh Sumaya setelah tampil pada nomor tunggal putri di partai final yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang pada hari Minggu 20 September 2026 lalu pendengar. Menghadapi wakil dari tim Myanmar, Wai Kin Hin, Sumaya harus mengakui keunggulan lawannya dalam pertandingan 3 set ya. Sempat mengamankan set pertama dengan skor 12-10, namun wakil Myanmar mampu membalikkan keadaan dan merebut 2 set berikutnya dengan skor 8-12 dan 9-12, sehingga Sumaya harus puas membawa pulang medali perak pendengar. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Riau menyapa spesial olahraga ya, nanti akan kami hadirkan dengan topik prestasi di pentas Asia pembinaan dari Riau menakar masa depan tekbol Riau ya. Insyaallah akan hadir menjadi narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Ketua Potsi Riau Moh Aminullah dan juga atlet tekbol Riau Sumaya, yang mana beberapa waktu yang lalu juga dalam program Halo RRI ya, ada beberapa pendengar yang mengharapkan Sumaya bisa hadir langsung di studio Pro 1 RRI Pekanbaru untuk dapat berbagi pengalamannya pendengar. Nanti mudah-mudahan bisa hadir langsung ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar juga pendengar ya. Kita nantikan bersama di dialog interaktif Riau menyapa. Kita kembali ke satu lagu hiburan dulu pendengar di pagi hari ini ya, untuk menambah semangat Anda dalam mengawali aktivitas di hari ini pendengar. Satu lagu dari Dewa 19 dengan Pangeran Cinta untuk Anda semua.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
0: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husen?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
0: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor.
2: Atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama kembali kita dalam Dialog Riau Menyapa spesial olahraga untuk edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Kita membahas terkait dengan prestasi di Pentas Asia pembinaan dari Provinsi Riau menakar masa depan Tekbol Riau ya. Seperti ini juga sesuai dengan permintaan dari pendengar kita bahwa ya bagaimana mana dialog dihadirkan sang atlet kita yang berhasil membawa medali perak untuk Indonesia di cabang olahraga tekbol, dan untuk Provinsi Riau ini adalah satu kebanggaan karena satu-satunya atlet tekbol yang mungkin ini memperkuat ya timnas Indonesia untuk di ajang Asia, yaitu di Asian Games 2026 di Jepang ya beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan membahasnya nanti bersama, tapi nggak bisa kita hadirkan di sini karena memang jaraknya juga cukup jauh dari tempat tinggal atlet kita, yaitu atlet tekbol Riau Sumaya, karena beliau berada di Kabupaten Bengkalis ya, Bengkalis di Rupat tepatnya ya, Bang Amin. Baik, kita sudah bersama dengan Ketua POTSI Riau, ada Bung Muhammad Aminullah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Amin.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya. Apa kabar nih, Bung?
2: Baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita juga bersama dengan atlet kebanggaan kita, yaitu atlet tekbol Riau, ada Sumaya yang berada di ujung telepon. Sumaya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar? Assalamualaikum, Sumaya.
3: Sehat, Kak.
1: Sehat. Bagaimana di Bengkalis? Hujan, tidak?
3: Hujan
1: ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu komunikasi kita pagi hari ini ya, untuk ya berbagi cerita terkait dengan bagaimana pelaksanaan Asian Games kemarin di Jepang begitu ya, Sumaya ya. Dan nanti juga kita undang penelpon kita di line telepon di 0761244595 atau di 0811767399. Kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga di live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi Anda juga silahkan menonton kami, menyimak kami melalui media sosial kami ya. Baik, kita ke Sumaya dulu ya, Bung Amin ya. Karena ya, memang ini takutnya sinyal terganggu di sana. Kita mungkin mencoba ngomong panjang lebar dengan Sumaya. Sumaya, bagaimana nih Sumaya setelah kepulangan kemarin dari Asian Games ya sempat juga di Jakarta ya, dan juga kembali lagi ke Provinsi Riau. Bagaimana di perasaannya bisa membawa medali perak ke Provinsi Riau?
3: Tentunya bangga ya, Kak. Karena di balik medali perak ini juga banyak perjuangan yang dihadapin. Jadi gak mudah buat mendapatkan medali perak ini.
1: Ceritakan dikit mungkin dari awal persiapan sampai pelaksanaan kemarin seperti apa nih, Maya?
3: Jadi awal mulanya saya kepanggil Pak Nas itu dari kejuaraan kejurnas. Jadi di situ saya bermain di nomor single dan ganda putri. Jadi kebetulan nih, Bu, Indonesia ngirimnya di nomor single. Jadi di situ saya ditahan, dipelatnasin dengan waktu sebulan setengah, dan alhamdulillahnya saya kepilih buat ikut Asian Games.
1: Oke, dari berapa orang sih se-Indonesia, Maya, untuk memperkuat timnas Indonesia di Asian Games di cabang olahraga tekbol?
3: Cuma 4 orang, Bu. Jadi cuma ngirim di nomor single putra dan ganda putra. Jadi cuma 3 orang atlet putra dan 1 atlet putri.
1: Yaitu Maya satu-satunya atlet putri ya.
3: Ya, benar, Bu.
1: Oke. Selama pelaksanaan bagaimana nih? Ini kan babak penyisihan dari beberapa negara yang yang kemarin terjun di Asian Games di cabang olahraga tekbol sampai masuk ke semifinal. Itu bagaimana ceritanya nih dan final bagaimana ceritanya nih Maya?
3: Awalnya ngelewatin fase grup dulu. Alhamdulillahnya saya menang dua kali dan kalah lawan Myanmar. Jadi saya runner up full gitu. Jadi dari picis gitu Bu, dilawanin sama Kamboja. Jadi kalau saya menang lawan Kamboja masuk semifinal. Alhamdulillahnya saya menang semifinalnya lawan India. Begitu. Jadi alhamdulillahnya di semifinalnya juga menang lawan India walaupun penuh drama.
1: Dramanya apa tuh?
3: Kalah. Set keduanya alhamdulillah diberikan kemenangan dan set ketiganya juga diberikan kemenangan dan akhirnya saya menuju ke babak final.
1: Oke. Sempat kan kemarin kami sempat berkomunikasi juga dengan pelatih. Katanya Maya ini berpeluang untuk meraih medali emas ya. Dan memang ini hampir sedikit lagi begitu ya Maya ya. Apa mungkin menjadi kelemahan Maya kemarin itu di babak final Maya?
3: Kenapa Bu? Bisa diulang?
1: Kemarin kami sempat juga berkomunikasi dengan pelatih, katanya Maya ini berpeluang untuk meraih medali emas di Asian Games. Tapi kan ini memang sedikit lagi ya untuk meraih medali emas karena sudah di final. Nah, apa mungkin tantangan dan kelemahan mungkin yang Maya rasakan ketika di final kemarin?
3: Saya ada kelemahan di bola kecil gitu Bu. Nah, jadi di situ kelemahannya.
1: Berarti kalau lawan kemarin melawan?
3: Myanmar
1: ya.
3: Iya.
1: Kelebihan Myanmar tuh apa nih kemarin?
3: Kelebihannya cuma kurun waktu latihan pelatnasnya sih Bu. Mungkin kalau Maya waktu pelatnasnya juga lama. Karena dia habis pulang si game, pemerintahnya tuh langsung kayak pelatnasin mereka gitu buat Asian Game. Jadi waktu latihannya bersamanya gitu lebih lama. Kalau Maya kan cuma sebulan gitu.
1: Sebulan ya untuk masuk pelatnas ya.
3: Iya.
1: Baik. Tapi sebelumnya Maya ini sudah memang menjadi atlet tekbol dari awal atau seperti apa Maya?
3: Sebelumnya enggak sih Bu. Dulu saya atlet takraw. Cuma karena pas di PON enggak kepilih. Jadi saya ada nawarin nih buat ada cabang olahraga baru tekbol. Jadi cobain. Jadi situ pas di PON saya mendapatkan medali emas dan perak. Jadi situ kayak baca peluang kan Bu. Kayak olahraganya ini baru, belum banyak atletnya. Jadi udah cobain dan keterusan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah akhirnya dapat prestasi yang sangat luar biasa sampai saat ini ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Baik Maya, jangan diputus teleponnya. Kita ngomong-ngomong dulu dengan Pak Amin di studio ya.
3: Oke Bu.
1: Baik, Pak Aminullah ini cerita yang memang sangat luar biasa dari atlet kita, atlet tekbol dari Kejurnas kemarin sempat ditahan di Pelatnas dan akhirnya masuk dan memperkuat tim kita, tim Merah Putih. Nah ini seperti apa mungkin dari Pot Siriau ini sendiri nih Pak Amin?
2: Saya kira begini, peluang-peluang ini memang tidak semua yang didapatkan oleh para atlet gitu. Ternyata memang Riau juga telah berupaya ya mungkin dari awal sampai tingkat Asian Games ya, karena kemarin memang ada beberapa onomor yang mungkin di Asian Games dikenal dibatasi masing-masing negara untuk memilih nomor-nomor itu. Kalau Indonesia waktu itu hanya memilih 3 nomor, tunggal putra dan putri dan nomor ganda putra. Ya, alhamdulillah memang dengan perjuangan ya, ini perjuangan kita semua. Ya, seluruh rakyat Indonesia juga mendukung, terkhusus untuk Riau. Ya. Ini juga kami selaku pengurus Porsi tentu juga akan merasa bangga ya dengan hal-hal yang kami ini. Tentu juga kita tidak juga berpuas dengan peluang-peluang hari ini. Namun bagaimanapun juga Porsi Riau terus mengembangkan sayapnya sampai ke tingkat-tingkat daerah. Pada hari ini memang tidak hanya saya Bengkalis ya, tetapi sudah mulai bermunculan dari Siak, dari Pekanbaru, ada beberapa sekolah juga ini sudah menawarkan kerjasamanya. Mm-hmm. Ya, mungkin tentunya ini mereka lahir ya atlet-atlet mungkin dari takraw juga. Mm-hmm. Dan juga ada yang dari sepak bola dan futsal. Mm-hmm. Mudah-mudahan kedepannya Tekpol akan menjadi lebih dilihat lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia, khusus Riau dan bahkan juga sampai tingkat-tingkat desa. Hmm. Begitu Bu Rani.
1: Baik, dengan prestasi mungkin yang sudah dilahirkan oleh Sumaya ya di pentas Asia, ini menjadi catatan penting ya untuk prestasi Tekbol di Provinsi Riau. Sejauh mana mungkin capaian tersebut menunjukkan hasil pembinaan Tekbol di Provinsi Riau nih, Bung?
2: Saya kira pembinaan ini kan tentunya pengurus, pelatih dan atlet ini harus ada kerjasama yang baik. Karena tanpa ada kerjasama yang baik, tidak akan lahir atlet-atlet yang tangguh, yang baik, ya, untuk menuju kejah-kejah nasional maupun internasional. Ini juga kita harapkan kepada atlet-atlet mungkin yang masih terus berlatih, masih terus berjuang, ya tentu kita berharap ini menjadi sebuah pemicu ya, hulu redaknya. Karena semuanya juga sudah mempersembahkan hasil itu dan membuktikan di SEA Games, Asian Games, ya tentu yang juga ini sebagai panutan lah. Ya untuk Tekbol Riau menjadi lebih bergerak maju untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.
1: Okay. Ya. Sejauh ini bagaimana sih pembinaan Tekbol di Provinsi Riau nih, Bung Amin?
2: Pembinaan Tekbol di Provinsi Riau ini awalnya memang Sumaya di Bengkalis dan Pulau Rupat tepatnya ya. Memang ini dulu memang sudah kita setting, tetapi dengan berjalannya waktu, karena memang kita untuk melihat bahwa animo anak-anak muda ya, bahkan ada anak-anak yang mungkin tamat SMP, SMA sekarang ini sudah banyak melihat itu. Sehingga pembinaan-pembinaan ini mungkin kita akan memperbaiki agar berimbang ya di seluruh kabupaten kota Riau ini.
1: Oke. Baik, dari sisi organisasi, program apa yang disiapkan dari POT Riau untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet Tekbol di Provinsi Riau khususnya?
2: Tentu kami juga akan membuat semacam event-event ya. Mungkin paling tidak, walaupun itu tidak bisa kita laksana dengan event-event besar, tapi event-event kecil ya, mungkin semacam kejuaraan-kejuaraan di tingkat kota. Ini mungkin di waktu dalam waktu dekat ini porsi Kota Pekanbaru akan mengadakan kejurda untuk tingkat Kota Pekanbaru. Tentu ini juga sebuah program kita ke depan. Tetapi untuk Provinsi Riau ini sendiri ya, tentu kita juga akan mengumpulkan atlet-atlet dan akan menyampaikan kepada porsi-porsi cabang ya, kabupaten kota, untuk merekrut anak-anak yang bisa bermain Tekbol, khususnya mungkin atlet-atlet yang mungkin tadi ada yang berasal dari takraw, ada berasal dari sepak bola, ada berasal dari futsal. Tentu ini kedepannya juga kami berupaya membangun sebuah program yang mungkin yang kita sedang kena godok saat ini, karena nanti kedepannya tentu Tekbol ini banyak event-event yang mau kita hadapi kedepannya, sehingga nanti ini juga berjalan dalam kondisi yang serba terbatas ya, tetapi semangat juang kita semua pengurus tidak membuat mundur dan mungkin ini semakin maju. Kenapa? Karena memang ini salah satu contoh berkat ketekunan dan keyakinan ya, tentu ini akan bisa melahirkan sebuah prestasi yang mungkin yang mereka impikan. Ya mungkin khusus temanya pada SEA Games tahun 2026 ini, Asian Games tahun 2026.
1: Oke, okay, baik. Baik, kita buka penelpon di 24595. Oke, terputus. Tapi Bung Amin, memang berarti atlet Tekbol ini kebanyakan memang berasal dari takraw terlebih dahulu ya.
2: Iya.
1: Dan beralih ke Tekbol begitu ya.
2: Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bengkalis. Kita kembali lagi di siaran lokal kita untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa ya. Dan pendengar, untuk edisi hari ini dialog kita akan membahas terkait batik lokal, identitas daerah dan kebanggaan Indonesia ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama-sama kami di dialog kita pagi ini, kami persilakan melalui line telepon kami 0823 8836 4742. Baik pendengar, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita pada pagi hari ini. Tentu saja akan mengedukasi, memberikan kita edukasi pada pagi hari ini terkait batik tentunya ya. Bersempena kita hari batik juga ya Pak ya. Untuk itu kita langsung berkenalan dengan narasumber kita yang berkompeten, seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi di Bengkalis ini. Untuk itu kita sudah bersama-sama seorang tokoh penggerak desa, Bapak Nurizal Esos, selaku Direktur Bumdes Langgam Sako Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat. Pak Nurizal.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu.
0: Pagi, alhamdulillah sehat kabarnya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk narasumber kita berikutnya. Ini narasumber kita jauh-jauh dari Dumai. Untuk itu kita mudah-mudahan nanti kita bisa juga menghubungi narasumber kita dari Dumai via telepon, Ibu Eva selaku koordinator lapangan batik Dumai, begitu Pak ya. Baik. Dan untuk pagi hari ini kita langsung saja bincang-bincang pendengar terkait tema kita, yaitu batik lokal, identitas daerah dan kebanggaan Indonesia. Nah, untuk Pak Nurizal ini saya manggil Pak Nurizal aja, Pak Nur ya, atau Pak ya?
1: Pak Nurizal.
0: Pak Nurizal Pak ya. Oke. Nah, mungkin dari Pak Nurizal sendiri ini Pak, kita tahu namanya, nama Desa Teluk Lata ini memang sudah nama yang tak asing lagi ya di telinga kita Pak ya, khususnya untuk warga Bengkalis ini yang terkenal dengan produksi batiknya. Nah, ini mungkin Bapak bisa sampaikan nih apa yang apa namanya untuk batik Bengkalis khususnya ini seperti apa ini Pak?
1: Terima kasih kepada Ibu yang hari ini telah ya sudi ya, ya, untuk duduk bersama mewawancarai saya sebagai kenapa batik ini muncul ya, batik lokal ya. Batik ini muncul di khususnya di Kabupaten Bengkalis dan khususnya di Desa Teluk Latak. Karena kita pada umumnya batik ini memang sudah tingkat nasional, tapi keberadaannya itu 99,90% itu adalah beradanya di Pulau Jawa.
0: Iya.
1: Maka daripada itu, kenapa kita tidak bisa melakukan hal itu di daerah kita? Kita bagaimana? Kenapa mereka bisa? Kenapa kita tidak?
0: Betul.
1: Jangan kita selama ini ya, kita pakai batik bermacam-macam pola, bermacam-macam bentuk, itu bersumber daripada Jawa tadi. Saya tergugah dalam pikiran saya bagaimana supaya batik itu berada di daerah kita, khususnya daerah Melayu ya.
0: Iya.
1: Melayu. Maka itu saya coba untuk mempelajari hal ini dari awal, dari nolnya sampai ya 100%, dan juga alhamdulillah berhasil yang sama-sama kita buktikan.
0: Iya.
1: Dan juga saya tidak lari daripada pola ataupun motif itu, saya ambil semuanya dari lingkungan kita yang ada di sekitar.
0: Iya.
1: Saya tidak pernah mengambil di motif-motif dari
0: luar
1: ya, misalnya dari Jawa apa iya, motifnya. Iya, iya. Saya ambil dari lingkungan sekitar, apa yang bisa kita angkat.
0: Yeah.
1: Sebetulnya daerah kita nih kaya dengan

0: segala halnya.
1: Yeah.
0: Cuma tinggal kita bagaimana
1: harus cara kreatif gitu
0: mengolahnya, ya, ya. Mm-hmm. Bagaimana kita mengolahnya. Yeah. Itulah saya ambilkan motifnya. Bengkalis ini yang ngetop, yang cukup terkenal seperti buah-buahan itu durian.
1: Oke. Okay.
0: Saya ambil motif bunga,
1: bunga durian.
0: Lepas itu apa lagi? Misalnya pepaya. Saya ambil bunga daun pepaya itu dijadikan motif. Pak, itu inisiatif saya sendiri.
1: Ini kalau boleh saya tahu, mungkin pendengar kita, penonton kita juga ingin tahu nih, kalau di Bengkalis sendiri apa nih yang lebih dominannya, Pak? Untuk batik lokal yang sekarang ini yang lebih menjadi andalannya, Pak?
0: Ya, dijadikan andalan mereka kalau sudah sampai ke tempat usaha saya. Khususnya ibu-ibu lah ya, memang rata-rata.
1: Iya.
0: Mereka semuanya alhamdulillah, entah di depan saya aja pun saya tak tahu lah ya. Mereka mengatakan, ini bagus, ini bagus. Gua kan dia, mereka kalau orang Melayu bilang gamang mato dia nak memilih itu kan.
1: Oh,
0: Pak ini kok bagus, Pak ini bagus. Ini semuanya itu motif itu sudah saya bikin sekian banyak jenis, tapi saya modifikasikan yang ini begini caranya, ini begini itu semuanya karya kita. Dan juga alhamdulillah sekarang saya sangat terbantu adanya desainer saya ini yang hadir bersama kita. Ini bagi masyarakat kita maupun apa, kalau mereka mau tempahan, mau motif dia sendiri ataupun bentuk dia sendiri, motif kita siapkan. Tapi bagaimana modifikasinya, kami persilahkan dia.
1: Okay.
0: Nanti kami desainkan, kami anukan di komputer. Kami suruh mereka lihat bagaimana ini. Ini bagus ini. Ini berarti kita bisa melayani kehendak mereka.
1: Iya.
0: Bukan seperti batik-batik yang kita beli di toko-toko yang sudah digantung. Apa motif itu, itulah. Tidak. Kita bisa silakan Ibu, motif mana yang mau, motif mana yang modifikasi. Oh, kami mau begini, kami mau begini. Kami siap untuk melayani.
1: Kalau dari segi harganya bagaimana, Pak?
0: Kalau masalah harga, Bu. Kalau masalah harga, kami tetap dengan harga yang lama. Walaupun bahan sekarang sudah cukup naik ya. Karena alat batik ini sekian belasan jenis. Satu jenis pun tidak ada jual di Bengkalis. Usahakan di Bengkalis, di Pekanbaru pun tak ada. Saya sudah saya coba. Sesudah itu dengan harga itu saya sekarang, saya secara bisnis saya tidak akan bisa melawan harga batik Jawa. Harga batik Jawa itu bisa, coba ibu-ibu renungkan, pergi kita ke toko, tanya baju batik kita, daster ibu-ibu, mungkin ada harga di bawah 100. Itu sudah siap, sudah jadi. Tapi dipakai sebulan, dua bulan, itu bagaimana hasilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga, kalau saya dengan harga segitu yang ditentukan, saya mempertahankan kualitas. Kualitas bahannya, kualitas, kadang ada batik itu luntur. Kalau alhamdulillah untuk kita, siapa yang membeli, saya jamin itu 3 tahun
1: masih tahan, Pak ya.
0: Belum ada, tak luntur.
1: Mungkin cara kita menjaganya juga.
0: Saya tunjuk perawatannya.
1: Perawatannya, ya betul.
0: Perawatannya kalau bagi saya tidak banyak, beberapa jenisnya. Pertama, kadang ada ibu-ibu, baju ini ataupun pakaian kita itu kita rendam dengan sabun rinso ataupun yang lain dari solgre sampai besok pagi. Itu tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan batik kita itu, jangan sudah cuci itu, jangan dijemur langsung
1: kena sinar mataharinya.
0: Iya, betul. Atau di bawah atap atau.
1: Iya.
0: Kita tidak perlu sebetulnya batik yang bagus itu cuciannya itu harus pakai sampo itu ya. Ada sampo khususnya. Tapi kita karena daerah kita, kalau saya tidak menganjurkan itulah karena terlalu lah ya. Tapi cukup itu aja, cukup menjemurnya, cukup merawat itu, yang cara menyucinya, jangan direndam itu. Tapi alhamdulillah tak luntur. Ada beberapa tempahan kita, instansi kita sudah menempah 4 tahun. Bahkan ada 3 tahun lebih, 4 tahun masih ketemu dengan saya, "Bang, tak luntur dah, Bang, ya?" Alhamdulillah. Belum ada mengaju keluhan mengatakan, "Oh, tak bagus ini." Alhamdulillah belum ada sampai sekarang.
1: Jadi memang tidak rugi kalau memang kualitas bagus, harganya juga bisa menyesuaikan begitu, Pak, ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, di BUMDES sendiri sekarang sini sekarang ini sudah membina berapa pembatik nih? Berapa orang pembatik kita, Pak?
0: Kalau dia gini, Bu, ya. Kemarin saya awal berdirinya batik saya itu, saya membina, saya latihkan itu sekitar 18 orang.
1: 18 orang. Ya. Itu dari memang desa setempat atau memang
0: dari masyarakat dari setempat?
1: Oh, masyarakat setempat. Okay.
0: Dari masyarakat setempat. Cuma sekarang makin berkurang karena karyawan saya tidak bayar gaji, upahan dia tidak per bulan. Kalau saya bayar per bulan, saya belum tahu pendapatan saya untuk satu bulan itu laku yang terjual. Maka itu saya sekarang berubah sistem, yaitu sistem satu lembar itu berapa. Satu lembar itu berapa gaji apa upahnya?
1: Upahnya.
0: Nanti baru saya hitung berapa bahan baku habis, keseluruhannya berapa upah, berapa semuanya itu rata upahnya, Pak. Upahnya itu sudah harga mati itu 100.000 satu.
1: Itu piece. Baru upahnya saja, Pak.
0: Upahnya aja.
1: Kalau untuk kainnya kan sekaligus dengan kainnya kan, Pak? Oke.
0: Bagaimana?
1: Sekalian dengan bahannya. Bahan.
0: Nah, itu upah kerja aja. Belum bahannya, belum segala-galanya, pewarnanya, begitu gitu semuanya. Maka daripada itu, saya di bawah BUMDES. Saya banyak bekerja sama dengan kampus, Bu. Kampus itu terutama sekali pengampus pendiri saya itu adalah Politeknik. Yang kedua kampus Universitas Riau, Undri. Itu sekarang. Kemarin juga saya dapat undangan dari kampus Muhammadiyah. Kebetulan saya belum bisa memenuhi undangan. Kemarin ditunda, nanti diatur waktu. Karena waktu kalau kampus Universitas Muhammadiyah, mereka mengundang saya minta hadir di sana. Kebetulan sibuk, tapi kalau Universitas Riau, Negeri, mereka buat pilihan. Kalau Bapak tak bisa datang ke kampus, kami ke sana. Alhamdulillah mereka datang ke sini.
1: Baik, berarti untuk pendistribusian ataupun penjualan batik kita dan sudah dikenalkan juga masih di wilayah Riau juga, Pak, ya?
0: Bahkan kalau di luar, Bu.
1: Di luar Riau juga,
0: ya, Pak, ya? Kalau masalah pembelian, itu kalau yang banyak dari Malaysia. Seluruh Poltek yang hadir di Poltek Bengkalis, Poltek di Malaysia, Melaka, Johor Bahru, banyaklah lah, ya, beberapa. Pasti Poltek Bengkalis itu mereka membawakan tamu mereka ke batik kita. Secara tak langsung mereka tergiur juga, ya. Belikan ini untuk oleh-oleh ini sampai ke Riau.
1: Adalah sesuatu yang khas dari Bengkalis mereka bawa ke negara masing-masing, begitu, Pak, ya. Nah, kalau boleh tahu yang Bapak pakai ini batik apa nih, Pak, coraknya, Pak?
0: Ini corak ini memang nama coraknya ini tetap pucuk rubung. Pucuk rubung. Ini taburnya itu daun pepaya.
1: Ini memang khusus, Pak, ya?
0: Ini khusus.
1: Agaknya lebih mahal lagi.
0: Sama. Sekarang gini, Bu. Sekarang kita sudah ada dua jenis. Dulu kainnya satu bahan satin. Sekarang saya sudah ada satu lagi bahan, yaitu sutra.
1: Sutra. Ya. Mana yang lebih bagus dan elegan ini, Pak? Antara satin dengan sutra?
0: Sutra, Bu.
1: Sutra, ya. Kalau untuk membuat motifnya, bahannya lebih sutra, ke yang mudah. Sutra. Sutra mudah, susah, ya, makanya mahal, Pak, ya. Susah. Tapi kalau memakainya lebih adem gitu mungkin Pak ya.
0: Adem. Contohnya gini kemarin ya, saya lupa dengan Bapak tuh. Profesor dokter apa ya dari UNRI. Mereka Bapak tuh dua kali datang ke tempat kita.
1: Okay, yeah.
0: Karena ada kerjasama tuh.
1: Yeah.
0: Mendatangkan MOU. Mereka langsung itu tertarik nih ini. Saya hobi batik Pak. Itu ya.
1: Yeah.
0: Belasan nih batik saya ini. Kok ini bagus Pak Ayan? Dia ambil setiga dengan bahan sutra, lain motifnya gitu. Dan juga Ibu perlu juga ya, kami dengan adanya batik ini sangat memudahkan bagi banyak anak-anak kuliah kita, anak-anak kampus kita, untuk di situ mengambil data untuk skripsi KKN-nya, Poltek, STEN, UNRI juga. Itu rata-rata mereka datang ke sini untuk KKN.
1: Baik Pak, sementara kita akan lanjutkan lagi Pak. Kita terima terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung.
0: Ya, ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, sama ibu apa nih Bu?
1: Saya Rini Pak, sama bapak siapa Pak?
2: Pak Suhaimi, sama bapak apa nih Pak?
1: Sama Pak Norizal Pak.
2: Pak Norizal, selamat pagi, jalan siapa Norizal? Mohon maaf lewati, mudah-mudahan sehat Pak Norizal, usahanya lancar-lancar aja.
0: Selamat pagi sama-sama Pak.
2: Tanya Pak Norizal. Pak Rizal, alamat Pak Rizal di mana, bumdes mana Pak Rizal? Kemudian di HP Oloid ada tidak Pak Rizal alamatnya?
0: Ada.
2: Pakai apa?
0: Okay.
2: Kemudian Pak Timbuk tadi menanya, kain itu yang sutra berapa per meter? Kemudian yang batik itu yang tadi itu berapa pula per meter? Kemudian kalau kita tempah umpamanya, soalnya untuk perancin. Perancin kan keluarga banyak Ustaz. Apa-apa Pak Izzar.
1: Untuk seragam
2: ada
1: ya.
2: Ada sampai 20, ada sampai 15 orang. Itu macam mana bookingnya, pesannya?
1: Bookingnya.
2: Terima kasih sebelumnya.
1: Oke, terima kasih Pak Suhaimi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Itu beberapa pertanyaan Pak ya, nampaknya udah nampak yang tertarik nih Pak. Sudah dapat sorotan dari pendengar kita. Silakan Pak.
0: Terima kasih Pak Suhaimi. Saya nama saya Norizal. Saya Direktur Bundes Langgam Saku Desa Telu Latak Kecamatan Bengkalis juga Pak. Bengkalis Barat kalau kita pikirkan. Kalau Bapak bertanya masalah ada semuanya di WA, di apa website saya ada, di email ada. Nanti Bapak cek di situ nomor HP-nya semuanya ada. Sesudah itu kalau masalah harga, harga itu kita jual itu per piece, per satu baju itu dengan ukuran 1 meter 20 kali 2 meter 25, ya itu udah ukuran standar. Ukuran ibu-ibu yang agak gepuk sikit bisa itu. Sesudah itu kalau masalah harga Pak, itu kita bisa nego. Apalagi alhamdulillah kalau Bapak katanya mau bikin acara pernikahan, itu kan berupa tempahan yang banyak.
1: Berarti borongan gitu
0: Pak
1: ya.
0: Masih bisa nego Pak. Masih bisa nego. Nanti Bapak lebih baik telepon. Bapak buka suruh nanti email Bundes Langgam Saku Desa Tulatak itu nanti keluar. Ada 3 nomor HP di situ. Bapak kontak salah satu, nanti pasti mereka menghubungi saya. Itu pasti itu. Bagaimana Pak?
1: Tadi alamatnya sudah tadi Pak ya?
0: Ya.
1: Oke, baik mungkin ini menjadi pancingan juga ya untuk masyarakat kita bisa menggunakan batik lokal begitu. Karena ternyata batik lokal ini sangat banyak yang peminatnya begitu Pak ya. Kita ada lagi penelpon Pak, kita terima lagi. Halo, selamat pagi ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Zeda. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini dengan Bapak siapa Pak?
3: Ya, ke belakang tembok.
1: Oh iya, Pak Haji Alamsyah. Oke, langsung saja Pak Haji pertanyaannya.
3: Pak Merida, apakah ada titipan-titipan di toko sekarang baju amal batik kita dong? Atau mungkin belum ada, kalau ada di mana? Lepas itu juga buat kata Pak Suami tadi ya, kalau kita tahu dia sosialisasikan, tentu kita lebih memakai batik kita daripada rumah. Itu acara-acara terpaksalah awak memupak kembang dari.
1: Betul. Ya, ya, ya. Betul.
3: Tapi kalau di sini aja kan lebih bagus sini daripada ke sana.
1: Betul sekali.
3: Jadi memang kita kan untuk mensosialisasikan itu agak berat. Tapi kalau enggak, aku kan tahu masyarakat akan itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Alamsyah, itu dia. Pak Haji Alamsyah menanyakan ini terkait mungkin ada nih titipan dari produk kita, Pak, di pertokoan mungkin seperti itu.
0: Terima kasih, Pak. Kalau Bapak dah tahu dengan saya, nama saya dah tahu. Kalau Bapak pertanyakan tadi masalah titipan di toko, kalau di Bengkalis ini belum, Pak. Tapi kalau di Pekanbaru sudah. Pekanbaru yaitu di Pasar Sukaramai lantai 2. Itu untuk batik. Lepas itu di Matahari ada. Lepas itu di hotel apa kemarin? Di hotel dekat tower satu hotel
1: apa? Ada outletnya di situ, Pak.
0: Ya, ada situ. Lepas itu di apa, Pak? Di batik lembaga adat Provinsi Riau, Jalan Diponegoro. Di situ kan ada batik situ semua.
1: Baik.
0: Kita ada titip semua di situ. Cuma di Bengkalis ini belum.
1: Dan
0: kemarin pernah kita coba, tapi mereka agak keberatan. Masalah ya, mungkin persaingan bisnis ya. Tapi itu masalah harga, tak ada lah orang beli tempat kita. Nah, gitu. Sebetulnya apa yang kata Bapak tadi, batik lokal ada, batik kita ada, kenapa kita harus jauh-jauh pergi beli kan? Gitu. Memang itu yang kami harapkan itu, Pak. Kalau masalah harga bisa kita perhitungkan. Kalau masalah kualitas boleh kita bandingkan.
1: Kemudian masalah motifnya bisa bisa di request.
0: Bisa di request.
1: Nah, dan model-model motifnya juga boleh di request ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Norizal. Dan pendengar, ini memang sesuatu informasi yang baik sekali. Kita mengandalkan produk lokal yang mestinya memang harus dilestarikan, salah satunya batik tadi ya. Dan Pak Norizal, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis.
4: This is my station on RRI. Let's

0: lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaran aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Mau kencan?
4: Kencan opo?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
5: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Masih bersama narasumber kita, Direktur BUMDES
9: Langgam Saku
8: Pak ya, ya Langgam Saku kita, Pak No Rizal ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung berdiskusi bersama kami di pagi hari ini, silakan di 0823 8836 4742. Baik Pak No Rizal, kita lanjutkan lagi nih. Nah ini Pak No Rizal kan selaku Direktur BUMDES yang memang sudah sejak lama Pak ya. Sudah berapa tahun BUMDES kita ini Pak?
9: 10 tahun.
8: Udah 10 tahun. Dan 10 tahun ini sudah bagaimana nih perkembangan batik kita maupun para pembatik kita yang sudah direkrut dari BUMDES kita ini Pak?
9: BUMDES itu berdirinya lebih kurang 10 tahun.
8: Iya. Yeah.
9: Kalau batik kita ini mulai berdirinya, mulai berjalannya unit ini. Itu 2019 sudah ada punya program itu, tapi karena kita ada musibah yaitu COVID, COVID itulah menghalangkan untuk pergerakan usaha kita. Karena waktu itu saya mengeluarkan ide itu akhir 2019 itu, untuk membuatkan unit batik itu kita harus menjajah dulu keluar. Kemarin itu punya program, kalau tidak ke Jogja waktu itu ke Solo. Saya ke sana untuk mencari pembelajaran batik ini. Nah, akhirnya tertunda. Akhirnya pada 2021 masuk 2022 baru batik ini sudah mulai jalan.
8: Berjalannya Pak ya.
9: 2022 lah ya.
8: Iya. Nah, memang berarti para pembatik yang di bawah binaan Bapak ini, Pak, inilah maksudnya penghasilan untuk membantu ekonomi mereka dari sini juga Pak.
9: Alhamdulillah,
8: ya.
9: Alhamdulillah Bu.
8: Alhamdulillah.
9: Itulah salah satunya, karena pembatik ini 100% itu perempuan.
8: Oke.
9: Ya, itulah mereka bisa membantukan ekonomi
8: keluarga ya.
9: Pada keluarga, pada suami ya. Itu yang pertama. Yang kedua pun akhirnya mereka tidak lagi sibuk kerja di rumah, habis itu duduk main HP kan.
8: Nah,
9: sekarang mereka bergesa-gesa menyiapkan tenaga pekerjaan di rumah. Selesai jam 9, jam 10 mereka sudah datang.
8: Nah, tuh. Oke, jadi memang ada sistem pekerjaan di bidangnya masing-masing itu memang sudah terarah begitu Pak ya.
9: Sudah.
8: Oke.
9: Akhirnya sekarang mereka sudah bisa menguasai semua. Dari awal sampai akhir. Karena bagaimana letak cuma kita yang mengatur. Alhamdulillah dulu kemula berdiri itu saya berdiri sendiri ya. Masih ada tempat kerja dengan rumah itu tidak berapa jauh. Bangun tidur belum mandi, masih pakai sarung, kita anggota ada datang, ibu-ibu itu kerja, kita dah nunjuk itu kerja ini. Sekarang saya sudah terbantu. Ada berapa orang, dua orang. Pak Emizan, tak ada saya pun mereka dah bisa mengarahkan ini. Cuma pesan aja lagi kan, harus bikin ini, harus buat motif ini, harus warna ini. Nanti mereka dah bisa.
8: Nah, bagaimana antusias para pembatik kita ini Pak? Setelah mereka menjalani aktivitas yang ini memang menjadi penopang hidup mereka untuk ekonomi mereka.
9: Betul.
8: Bagaimana motivasi mereka?
9: Alhamdulillah mereka
8: sangat antusias Pak ya.
9: Bahkan ini maaf ya, ada anak-anak kita yang pekerja kita dulu tidak punya kendaraan, dengan gini saya bantu dia seperti pinjaman uang, tapi upah kerja dia dipotong. Tapi atas persetujuan mereka kan.
8: Mereka
9: akhirnya punya. Ingin itu, ingin apa ya, begitu juga. Pak, kami nak beli apa dulu pakai duit Pak, boleh? Nanti mereka kerja. Pak, kami dapat kami berapa? Dah berapa lei Pak? Kami dapat 5 lei dalam minggu
8: satu,
9: ini. Minggu lepas. Nanti potong.
8: Itu kalau misalnya Pak kami dapat sekian helai nih dalam minggu ini, itu apakah memang dari pesanan konsumen atau memang udah yang harus diredikan gitu?
9: Gini, kami saya dua, ada pesanan, ada ready. Soalnya dari ready ini mereka bisa melihat.
8: Yalah, melihat, contohnya ya, gitu Pak ya.
9: Memang sudah ada saya.
8: Apakah masing-masing motifnya macam-macam itu dibuat
9: apa
8: Pak ya?
9: Warnanya begitu juga. Cuma yang agak susah kita mengaturkan warna. Warna itu bermacam-macam. Kalau diikut untuk nasionalnya warnanya berapa belas saja kan? Kita bisa yang ini motif ini campur itu yang.
8: Pak, apa tantangan yang sangat menantang Pak? Yang menjadi tantangan berat ini bagi seorang direktur BUMDES dalam membina para pekerja batik kita ini Pak?
9: Kalau membina para pekerja, saya rasa tak. Cuma ini saja. Pekerjaan batik ini tidak seperti pekerjaan biasa. Kalau pekerja kita umur ibu-ibu ya, 40 ke atas itu sudah sulit. Pertama mata. Karena pekerjaan itu sangat sensitif. Menghasilkan warna itu yang keduanya mereka tak tahan pinggang.
8: Oke. Okay.
10: Karena kerjanya itu
8: fisiknya menjongkok. Fisiknya ya, fisiknya ya, udah enggak
10: iya,
8: kuat.
10: Iya, mencanting itu duduk, cangkung yeah. Oh. Kan. Nah.
8: Berarti ini masih manual, Pak?
10: Ya, ya kita okay. Kita bukan printing, Bu.
8: Oke. Okay.
10: Kalau printing itu tadi saya bilang tadi murah. Printing yeah, murah.
8: Iya, iya, iya, iya. Karena cepat.
10: Iya. Nah, kalau printing, Bu, itu mesin yang kecil itu sudah pernah saya tanya itu di Jogja. Satu hari bisa 1000 meter.
8: Oh.
10: Pekerjaannya cuma 2 orang.
8: Iya.
10: Satu operator, satu lagi untuk mengontrolkan bahan itu berjalan.
8: Oke. Okay.
10: Berarti kita tidak banyak memakai tenaga kerja. Hasilnya besar.
8: Iya iya iya. Cepat tuh, juga.
10: Cepat. Mesin printing itu kayak itu tuh tidak berubahnya seperti kita menempah beleho jalan sendiri gitu. Tapi kualitasnya itu tadi itulah yang membuatkan ya? batik okay. Duster ibu-ibu ataupun batik-batik yang murah tadi itu.
8: Yeah. Oke.
10: Okay. Kalau kita menggunakan itu, saya tanya kemarin, bahkan sudah saya sampaikan kepada ibu bupati, itu harganya yang kecil tadi ya, yang 1000 meter satu hari. Dia datang ke sini 3 hari memasangkan alat itu sama melatih cara penggunaan. 3 hari biayanya 435 juta. Tapi bagaimana? Mereka yang punya itu mereka rata-rata di Jawa itu di Solo itu mereka punya usaha printing itu. Tekstil habis sudah dibikin ini langsung dijahit.
8: Okay.
10: Ada karyawan mereka. Kita bagaimana begitu mau disalurkan ke mana? Kita belum bisa begitu.
8: Okay.
10: Kita yang kecil-kecil dulu kualitasnya beginilah.
8: Oke, baik Pak Norizal. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung waktu, Pak.
10: Ya.
8: Tapi mungkin saya ingin tahu, masih penasaran, Pak. Ini kalau untuk warna yang tersedia dari bumdes kita ini, Pak, apakah memang dari bahan alami warnanya atau memang produk luar dipesan begitu, Pak?
10: Pesan.
8: Oh, dipesan warnanya ya?
10: Warnanya khusus. Itu rata-rata saya ambil rata-rata ya.
8: Iya.
10: Pewarna itu rata-rata 1 kilo ada 1.500.000.
8: Iya.
10: 1 kilo.
8: 1 kilo ya.
10: Ada 700 ya.
8: Oke. Okay. Baik, Pak. Ini terakhir mungkin apa nih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya untuk generasi kita yang agar masyarakat kita ini tetap mencintai produk lokal kita, terutama batik, Pak.
10: Terima kasih, Bu ya. Saya mengharap sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khusus masyarakat Bengkalis, pada umumnya Riau, mari kita sama-sama mengembangkan produk lokal kita. Tak perlu kita bangga dengan produk luar. Kenapa produk kita sendiri tidak kita banggakan? Bahwa tidak ada yang tidak bisa. Selama ini kita tahunya batik itu dari Riau, dari Jawa. Tapi alhamdulillah sekarang setiap daerah Siak ada, Pelalawan ada, Dumai ada, Bengkalis ada 2. Ya kita sama-sama kita kembangkan yang lokal, dan juga kalau kita tujuan kita mengembangkan untuk daerah, otomatis nanti pengangguran di daerah kita pun
8: berkurang.
10: Iya, ekonomi pun bisa meningkat itu dengan keadaan yang begini.
8: Betul.
10: Itu yang harapan saya. Dan juga sekali lagi kami memang sangat sulitnya itu tadi lah, pemasaran itu yang sulit. Kalau masalah kualitas kita jamin kita bisa bandingkanlah dengan mereka yang lain. Itu harapan saya.
8: Oke, baik. Terima kasih Pak Norizal sudah memberikan informasinya kepada kita semua terkait batik lokal, terutamanya batik Bengkalis, Pak ya, dengan beraneka ragam corak motif yang memang sudah menjadi khas untuk budaya lokal kita ya. Untuk itu terima kasih untuk Bumdes Langgam Sako.
10: Sikit saya
8: ya, boleh pak silakan Pak.
10: Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh masyarakat Bengkalis dan Riau, kalau ketemu dengan batik Bundes Langgam Sako, Motifnya jangan diragukan lagi. Semua motif saya yang saya ciptakan melewat batik, pakaian batik ini, semuanya sudah diberikan hak
8: patennya. Oke.
10: Semuanya sudah saya kasih hak patennya. Segala motif, baik pucuk durian, bunga durian, daun pepaya, daun dan sebagainya, semuanya sudah menjadi hak paten saya. Okay. Kecuali pucuk rebung, karena pucuk rebung itu hak paten daripada Riau.
8: Okay.
10: Selagi masyarakat Riau berhak untuk menggunakan.
8: Boleh ya. Ya.
10: Selagi batik langgam sako yang motif yang tersebar, itu semuanya sudah menjadi hak paten.
8: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur Bumdes Langgam Sako, Pak Norizal Esos ya, dari Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Dialog Interaktif yang ditunjukkan menyapa edisi hari ini. Terima kasih Pak Norizal sekali lagi. Terima kasih pendengar, saya Rini Fahriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
5: Gimana bro, masih di jalan nih, macet di lampu merah.
6: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
5: Oke, ngapain kok ini?
7: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara.
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita tolong.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambung.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis. Dangdut Style.

0: kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Lanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui assist Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain Vicinha menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit, perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter-pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dengar berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan

Yasmin pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka. Melalui

Rasanya gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan. Dan semua orang menikmatinya malam ini. Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang

0: Mulai dilakukan pada Desember menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina, kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
0: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
2: My goals are not just
0: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
2: Making new friends with other people and kindness.
0: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2006, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitomis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga.

Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda ya, Terbelah Jadi Dua. Mengalami jumpa kita tentunya di Riau Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Nah pendengar, di Riau Siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar tentunya dengan informasi menarik dan juga program spesial di hari Jumat ini ya. Pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, peringar 52 menit sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Peringar, selamat siang, gerimis kembali di Bengkalis Peningar ya, di wilayah, tepatnya di Jalan Antara Peningar ya. Hati-hati di jalan untuk Anda Peningar, selamat sampai tempat tujuan, barangkali di arah Anda tidak hujan. Hujan yang bisa dikatakan tidak merata, tapi masih gerimis ini Peningar. Tetap semangat. Dan peringatan informasi untuk Anda menemani di siang hari ini, penyanyi dangdut King Nasar kembali menghentakkan industri musik tanah air dengan meluncurkan karya terbaru bertajuk Astaga Naga. Dalam proyek single terbarunya ini, pendengar pelantun yang mengawali karir dari ajang kontes dangdut Indonesia KDI 2004 kembali menggandeng musisi kenamaan Sigit Purnomo Said alias Pasa Ungu. Kolaborasi ini menjadi momentum nostalgia sekaligus reuni berharga bagi keduanya setelah kesuksesan besar lagu Seperti Mati Lampu pada tahun 2012 silam. Lagu ciptaan Pasa tersebut sebelumnya pendengar telah menjadi salah satu karya paling ikonik yang memperkuat posisi King Nasar di jajaran penyanyi papan atas dangdut Indonesia. Ya, pendengar, King Nasar mengungkapkan bahwa bekerja sama dengan Pasa Ungu selalu memberikan kenyamanan tersendiri di dalam berkarya. Karakter lagu hingga pemilihan lirik dalam Astaga Naga dirancang sangat melekat dengan identitas, gaya panggung, serta warna musik khas dirinya. Ia pun berharap karya teranyar ini dapat menggulang kesuksesan lagu-lagu hit terdahulu.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

0: masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sekali lagi pendengar akan kami adakan kumandang azan zuhur menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Jangan lupa juga untuk para bapak-bapak ya, untuk melaksanakan salat Jumat pada hari ini, yang juga nanti jangan lupa untuk membawa infak sedekah terbaiknya. Baik, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab dan celaka.

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang begitu besar kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita selalu diberikan istiqamah, dan ketika nanti menghadap Allah kita diberikan syafaat uzma insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu dari enam Kutubus Sittah, kitab yang menjadi pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kitab Sunan At-Tirmidhi diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Shaddad bin Aus bin Sabit. Shaddad bin Aus bin Sabit. Ada sahabat Nabi namanya Hassan bin Sabit. Ada pula yang malam ini Shaddad bin Aus bin Sabit. Apa hubungan Shaddad bin Aus bin Sabit dengan Hassan bin Sabit? Hubungannya paman dengan keponakan. Jadi Hassan bin Sabit adik beradik dengan Aus bin Sabit. Aus bin Sabit punya anak namanya Shaddad bin Aus bin Sabit. Hassan bin Sabit seorang penyair. Untuk membangkitkan semangat perang biasanya dia diajak oleh Nabi. Maka dia pun bersyair untuk membangkitkan semangat melawan musuh. Disitulah dijadikan dalil bahwa boleh bersyair. Kalau syair untuk menjilat penguasa, syair untuk membohong, syair untuk memanis-maniskan cakap, tak boleh, haram. Tapi kalau syair untuk membangkitkan semangat jihad, justru Nabi SAW memerintahkan Hassan bin Thabit untuk bersyair. Syair itu miriplah macam pantun kita. Oleh sebab itu pantun berpetatah petitih boleh. Tapi kalau pantun-pantun untuk memanis-manis mulut, menjilat kepada penguasa, maka hukumnya haram. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengejek tentang syair dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah." Tak kami ajarkan syair kepada Muhammad. "Wa ma yambaghilah." Dan tak pula layak syair itu untuk seorang nabi. Itu untuk mengejek bahawa syair zaman dulu untuk mengagung-agungkan suku, untuk mengangkat-angkat nama. Tapi ketika syair dipakai untuk membangkitkan semangat jihad, maka itu boleh. Hassan bin Sabit punya saudara namanya Aus bin Sabit. Aus bin Sabit punya anak namanya Shaddad bin Aus bin Sabit. Adialah yang meriwayatkan hadis yang akan kita kaji malam ini insyaAllah. Shaddad bin Aus bin Sabit ini orang Madinah. Oleh sebab itu dia masuk dalam golongan Ansar. Tapi kemudian beliau pindah ke negeri Syam, tepatnya ke Palestina. Jadi pindah di Palestina dan meninggal di Palestina. Meninggal pada tahun 58 Hijrah. Jadi jauh setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehebatan kepribadian Shaddad bin Aus bin Sabit ini diucapkan oleh dua sahabat Nabi. Kalau sudah dua sahabat Nabi memberikan kesaksian, itu menunjukkan bahwa dia memang hebat kepribadiannya. Siapa sahabat Nabi yang memberikan kesaksian? Dua orang. Pertama, Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Yang kedua, Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata mereka tentang Shaddad bin Aus bin Sabit? Kata mereka berdua, salah satunya adalah Abu Darda. Kata Abu Darda, "Inna Allah azza wa jalla yu'ti ar-rajula al-ilma wa la yu'ti al-hilma." Allah Ta'ala kadang dia berikan ilmu kepada seorang tapi tak dia belikan ilmu.
Ada ilmu, ada hilmu. Apa hilmu? Hilmu itu di atas sabar lagi. Lebih hebat daripada sabar lagi. Ada kata Abu Darda, orang diberi ilmu tapi tak diberi sabar. Profesor, doktor, tapi tersinggung sedikit saja mengamuk, bukan main. Ilmu banyak, hilmu tak ada. Ada pula sebaliknya. Yu'til hilma wala yu'til ilma. Orangnya santun, cakapnya lembut, baik, tapi ilmunya tak ada. Yang ini berilmu, sabar tak ada. Yang ini sabar, baik, santun, ilmu tak ada. Tapi kata Abu Darda, Syaddad bin Aus bin Sabit ini diberikan Allah keduanya. Syaddad ibn Aus bin Sabit mimma atallahuma. Allah Ta'ala berikan kedua ini. Ada ilmunya, ada ilmunya, ada pada diri seorang sahabat Nabi yang hadis riwayat dia kita kaji malam-malam hari ini. Kita mau ikut Nabi, ikut sahabat Nabi yang manusia biasa yang punya sifat seperti itu. Ilmu dapat, ilmu pun dapat. Ilmu ada, ilmu pun ada dalam dirinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bunyi hadis yang diriwayatkan dari Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadis yang kaji malam ini menceritakan tentang orang berakal dan orang tak berakal. Siapa orang berakal, apa sifatnya? Siapa orang tak berakal, bagaimana sifatnya? Hadis singkat ini mengkaji tentang dua ini. Selama ini kita mengukur akal orang dengan cakapnya. Kalau jumpa kita orang tutur katanya bagus, bahasanya puitis, ada intonasi naik turun, maka kita katakan, oh pintar bapak itu, hebat dia. Selama ini kita mengukur akal orang dari prestasinya. Kalau dia pemenang lomba anu, mendapatkan sertifikat ini, memperoleh dari kejuaraan ini, lalu kita katakan, oh si anu itu memang cerdas, hebat. Selama ini kita mengukur akal orang, kita tengok dari titelnya. Dia mendapatkan beasiswa S1 dari sini, S2 dari sini, S3 dari ini, spesialisasi bidang ini, mendapat gelar guru besar tentang keahlian ini. Lalu orang pun memuji, memang hebat akal si fulan. Apakah dia berakal menurut hadis Nabi ini? Kita ukur malam ini. Apakah betul standar akal tak berakal itu? Siapa yang orang berakal menurut Nabi? Kata Nabi SAW, al-kayyisu. Al-kayyisu itu lawan kata dari ahmak. Kalau ada orang dungu, orang bodoh, orang tak berakal, bahasa Arabnya ahmak. Ya ahmak, wahai orang yang dungu. Lawan dari kata ahmak, al-kayyisu, orang berakal. Al-kayyisu kata Nabi, orang yang berakal. Siapa itu orang berakal? Mandana nafsahu, orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Itulah orang berakal. Jadi kalau ada profesor tapi tak dapat mengendalikan nafsunya, tak berakal menurut Nabi. Ada orang pemenang Nobel ini hebat, juara dunia, tapi tak dapat mengembalikan nafsunya, maka menurut hadis ini masuk dia orang tak berakal. Ada orang yang tutur kata sopan hebat ketika depan orang banyak, tapi pada momen tertentu tak dapat mengendalikan nafsunya, maka menurut hadis ini dia belum dianggap berakal. Orang berakal kata Nabi, al-kayyisu, orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang dapat mengendalikan nafsunya. Apa makna kalimat dana? Dal alif nun, dana nafsahu, dia dapat melakukan dana nafsahu. Menurut para ulama ada beberapa maknanya. Makna pertama, makna dana artinya qahraha, mengalahkan hawa nafsu. Kalau ada dua orang berdebat, si A berdebat dengan si B, tahu-tahu si B ini kalah, maka si A mengatakan, karena kamu sudah kalah debat dengan saya, maka kamu mesti ikut apa cakap saya. Ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, disitulah baru nafsu itu bisa tunduk kepada kita. Ketika kita sanggup mengalahkannya, dia di bawah, kita di atas, kita berkuasa, dia dikuasai,
barulah kita disebut orang berakal. Kalau belum, maka menurut hadis ini dia tak disebut sebagai orang berakal. Akal itu terdiri dari tiga huruf, ain, qaf, lam. Apa makna akal? Dari mana diambil? Dari akal itu asal kata, akar katanya ain, qaf, lam. Kalau bapak ibu pergi umrah, pergi haji, nampak foto Raja King Abdul Aziz atau orang Arab Saudi pakai sorban di kepala, kemudian diikat pakai tali hitam. Tali hitamnya itu bahasa Arabnya iqal, ain, qaf, alif, lam, iqal. Tapi karena orang Arab sana payah menyebut qaf, dia pakai g, igal. Dia bilang, saya mau beli igal, igal sini. Asal katanya iqal. Diambil dari kata akal. Akal tali, tali pengikat kepala. Apa hubungan tali dengan akal? Akal tu dia mengikat iqal, mengikat sorban supaya tak lepas. Sedangkan akal mengikat nafsu. Jadi kalau ada orang punya nafsu tak dapat diikat oleh akal, itu nafsunya liar. Apa yang bisa mengikatnya? Akal. Orang yang bisa mengikat akalnya dipakai untuk mengikat nafsu, barulah dia disebut orang yang berakal. Kita ni talinya semua punya. Saya punya tali, bapak punya tali, adik-adik punya tali. Tali, akal punya. Tapi kadang bisa mengikat, kadang tak bisa mengikat. Kadang dapat diikat, kadang tak dapat diikat. Punya tali tapi tak bisa mengikat, punya tali tak dapat dimanfaatkan untuk mengikat, berarti tali itu mubazir. Orang mubazir, kata Allah, saudara setan. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir, saudara setan. Oleh sebab itu kita diberi akal tadi untuk mengikat. Kalau ada orang naik kuda, kuda yang diikat hidungnya pakai besi, barut besi tadi diikat pakai tali, lalu bisa ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Tali untuk pengekang kuda yang ditarik kiri ke kanan itu disebut juga dengan iqal. Jadi dia pengendali. Oleh sebab itu akal adalah satu sisi dia mengikat supaya jangan liar. Di sisi lain makna akal dia mengatur, mengendalikan. Ditarik, berhenti. Lepaskan jalan. Tarik ke kanan, belok kanan. Tarik ke kiri, belok kiri. Jadi kalau nampak kita ada orang maju tak bisa berhenti, ini talinya hilang. Hilang akal. Walaupun hebat, cerdas. Jadi kalau ada orang menurut ukuran standar kita tadi, ditengok status sosial, ditengok pangkat jabatan, ditengok S1, S2, ditengok golongan, menurut kadar kita dia sudah berakal. Tapi malam ni kita diajak Nabi untuk menengok standar lain. Standar akal bukan itu, ini bukan. Dari mana standar akalnya? Mandana aklahu, mandana nafsahu. Orang yang sanggup mengendalikan nafsunya. Tahap pertama mengendalikan, kalah. Kalau sudah kalah, orang akan tunduk. Indonesia dikalahkan oleh Belanda, maka Belanda suka hatinya. Dia ambil tanah kita, dia ambil cengkeh kita, dia ambil tembakau kita. Semau dia saja. Itu prinsip orang kalah dan menang. Tapi ada di atas itu lagi. Jadi kalau nampak kita orang bisa mengalahkan nafsunya, itu orang berakal menurut Nabi. Tapi ada tak hanya sekedar kalah, di atas kalah. Apa itu? Ista'badaha. Makna ista'badaha, sanggup menjadikan hawa nafsunya sebagai hamba sahaya. Memperhamba sahaya hawa nafsunya. Itulah orang berakal. Tahap pertama hanya sekedar mengalahkan, tapi di atas itu tak hanya mengalahkan, memperhamba sahaya hawa nafsunya. Bagaimana orang yang sanggup bertingkat itu? Hamba sahaya zaman dulu susah menggambarkannya, karena zaman sekarang tak ada hamba sahaya. Kalau adalah hamba sahaya zaman sekarang, kita hanya mendengar cerita, membaca kisah tentang hamba sahaya. Ketika digali kubur-kubur tua kerajaan-kerajaan masa silam, nampak jasad terbujur. Ini jasad tulang belulang telentang. Tahu-tahu ada tulang yang lain dikeliling, tiga di kiri, tiga di kanan, sehingga satu makam itu ada 7 jasad. Kok bisa ada 7? Yang mati 1. Ternyata yang 3 itu hamba sahaya yang ditanam hidup-hidup untuk memangku tuannya.
apa maknanya? Begitulah ketundukan seorang hamba kepada tuannya. Kalau sudah kata tuannya, aku tak lama lagi akan mati, aku pilih tiga dari kalian untuk memangku jasadku, mati bersamaku. Maka hamba sahaya itu, sami'na wa ato'na, kami patuh dan kami taat, tak ada kata melawan. Nah, orang yang berakal, kata Nabi, bisa dia memperhamba sahaya nafsunya, barulah dia disebut berakal. Kalau hanya sekedar mengalahkan,

atau bahasa yang lebih kasar daripada itu, kadang menang, sering kalah. Oleh sebab itu kita malam ini diingatkan oleh Nabi SAW, orang berakal adalah orang yang sanggup mengalahkan, memenangkan diri melawan hawa nafsu, dan paling kuat adalah memperbudak hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya yang memperturutkan kepada dia. Hawa nafsu ini banyak, global, umum, universal. Apa saja hawa nafsu yang perlu ditundukkan itu? Banyak sekali. Di antaranya nafsu makan. Nafsu makan berat. Kadang kita menang melawan nafsu makan, tapi seringkali kita kalah dibuat nafsu makan. Jadi kalau kita tengok orang sudah sanggup banyak puasa sunat, ini sudah bisa dia mengalahkan nafsu makannya. Atau lebih daripada itu, ini di bulan Rajab, saya yakin bapak dan ibu banyak melaksanakan puasa sunat di bulan yang baik dan mulia ini. Ini termasuk orang-orang yang sudah bisa melawan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, bahkan memperbudak hawa nafsunya. Tak jarang saya pengajian selesai, Pak Ustaz, siang ni tak bisa makan siang, saya puasa sunat. Ini orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Tapi kadang ada orang menang melawan hawa nafsu ini waktu siang, ketika azan maghrib kalah dia. Ini menangnya, menang setengah permainan, setengah lagi saya menang, kata hawa nafsu. Yang kita inginkan itu tak begitu. Siang kita menang, maghrib kita menang, malam kita menang, besok kita menang, sampai akhir hayat kita menang melawan dia. Itu yang kita inginkan. Bukan berarti saya katakan tak ada nilainya kalau siang menang, maghrib kalah, tak bernilai. Tak, ini proses. Kita maunya kita menang saat kapanpun. Dan setan selalu menengok celah. Di mana kita lupa, di situ dia masuk. Di mana ikat tali tadi longgar, di situ celah untuk dia masuk ke dalam. Oleh sebab itu kita perkuat kekuatan akal tadi dengan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah mengikuti majlis-majlis pengajian tadi. Itu semua untuk menguatkan tali kekang tadi, supaya bisa kita pakai untuk berhenti, pakai untuk maju, pakai belok kanan, pakai belok kiri. Sanggup kita melaksanakan itu, barulah disebut sebagai orang yang berakal. Al-Kayyisu, orang yang berakal. Mandana nafsahu, orang yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya. Kalau sudah sanggup mengalahkan, wa amila lima ba'dal maut, maka dia pun beramal untuk setelah kematian. Dia tak lagi beramal untuk saat ini, tapi dia sanggup beramal untuk setelah kematian. Ini ada dua bagian. Pertama, mengalahkan. Kalau sudah sanggup mengalahkan, pasti bisa melakukan ini. Ini otomatis tak dapat dielakkan. Kalau A-nya betul, B-nya pasti berhasil. Kalau A-nya gagal, maka yang ini pasti gagal. Kita ambil contoh makan. Kalau orang sudah bisa mengalahkan nafsu makan, otomatis dia bisa melaksanakan ma ba'dal maut, untuk setelah kematian. Kalau bisa dia sudah menekan selera hawa nafsunya, sedikit makannya, maka dia pakai rezeki itu untuk yang setelah mati. Apa itu? Beras itu dia sedekahkan kepada fakir miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia kasih kepada panti jompo. Tapi kalau masih dikuasai oleh nafsu makan, maka dia akan berpikir, sayang, daripada saya bagi untuk orang lain, bagus saya simpan, bagus untuk diri saya. Oleh sebab itu kaitan akal, kata Nabi SAW, yang pertama tadi adalah orang yang berakal, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya setelah nafsunya kalah. Wa amila lima ba'dal maut, maka dia beramal untuk setelah kematian. Nafsu apa pertama dikalahkan? Nafsu makan dulu. Nafsu yang lain, nafsu pandangan. Pandangan adalah nafsu. Kadang kita menang, kadang dia menang. Sampai kapan berhenti? Sampai mata ini tak lagi bisa menengok, disitulah baru berhenti. Tapi bukan berarti lantas kita tekan diri kita untuk tak berjalan, atau pergi kita bersemedi di balik bukit, lalu kita tinggalkan semua yang dapat ditengok. Tidak, Islam tak mengajarkan itu. Islam menyuruh kita tetap hidup di tengah dunia ini. Makanya kata Nabi SAW, orang mukmin yang hidup bersama orang banyak, sabar terhadap ujian, itu lebih tinggi

lebih besar pahalanya daripada orang yang tak pernah salah karena dia tak bergaul dengan orang banyak. Nilai perjuangannya mana? Bukan umat Islam ini disuruh pergi naik ke bukit, bersemedi dalam hutan, masuk ke dalam gua seperti yang kita tonton di TV sampai berlumut di tepi sungai. Tidak, bukan begitu. Dia tetap, tapi sanggup mengendalikan. Disitulah letak nilai jihadnya. Oleh sebab itu diberikan Allah Ta'ala bentuk ujian hawa nafsu, nafsu pandangan, nafsu pendengaran, nafsu lidah, nafsu yang lain-lain. Kalau sanggup mengalahkan itu, maka kata Nabi SAW, wa amila lima ba'dal maut, maka dia pun sanggup untuk beramal, bukan amal untuk yang sekarang, tapi lima ba'dal maut, untuk nanti setelah mati. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu makan, maka ringan dia bersedekah. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu mata, maka ringan dia ajak matanya untuk menengok yang diridhai Allah. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu telinga, maka ringan dia bawa telinganya mendengar yang baik. Bapak dan ibu sebelum datang ke pengajian-pengajian itu bergulat melawan nafsu. Satu sisi telinga mau mendengar, satu sisi mata mau menengok, tapi di sisi lain mau dibawa kepada ini. Kalau menang melawan ini, pasti dia ke sini. Kalau kalah melawan ini, tak jadi ke sini. Tarikan begitu kuat. Sinetron mengajak, TV mengajak. Kalau zaman dulu yang mengajak cuma satu, TVRI. Sekarang kawan-kawannya berpuluh, beratus TV kabel, tak apa-apa namanya. Tambah lagi internet. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu mata, barulah dia bisa beramal untuk setelah kematian. Yang sanggup mengalahkan nafsu telinga, barulah dia bisa bawa. Oleh sebab itu, mengapa banyak orang punya telinga, punya mata, punya niat, tapi tak dapat membawa kepada yang baik? Perjuangan pertamanya dia kalah. Karena syaratnya kata Nabi, man dana nafsahu, dia kalahkan nafsunya, baru dia bisa bawa untuk akhirat. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk setelah kematian. Kaki, adakah kaki itu punya nafsu? Ada. Kemana? Melangkahkan kemana tempat mau. Kalau zaman dulu mungkin tempat yang menyenangkan tak banyak. Zaman sekarang bertebaran tempat melalaikan. Tak perlu saya sebut satu persatu. Kalau sana, kalau saya sebut satu persatu, saking banyaknya, habis waktu kita untuk itu saja. Orang yang sanggup mengalahkan nafsu, melangkahkan kaki ke tempat tak diridhai Allah, sanggup dia itu, barulah bisa dia bawakan ke masjid, ke musala, ke tempat pengajian, ke tempat yang baik. Ini kait mengait. A, B. Menang di A, baru bisa ke B. Kalau kalah di A, otomatis kalah di B. Nafsu, nafsu, nafsu, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu makan, nafsu yang ada pada anggota tubuh semua. Walaupun pusatnya semua itu terletak dalam hati, tapi yang lain ini memperturutkan apa yang dalam hati. Itu yang dikatakan Nabi, ala fil jasadi mutrah. Ketahuilah, di dalam jasadmu itu ada segumpal, kata Nabi. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh. Maka yang lain ikut rusak. Apalagi nafsu, yang kalau kita menang di situ akan dapat berbuat amal untuk akhirat. Nafsu kekuasaan. Kekuasaan itu ada juga nafsunya. Maka jangan kita heran, apa yang diinginkan si fulan ni? Harta melimpah ruah, kebun sejauh mata memandang, tak dapat lagi diukur dengan meter kilometer, semuanya sudah sempurna. Mengapa juga lagi? Ada nafsu kekuasaan. Apakah dalam Islam haram kekuasaan itu? Tidak. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar bin Abdul Aziz. Itu semua penguasa. Dan kekuasaan mereka tak pula tanggung-tanggung. Kalau diukurlah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu sekarang, yang dia pernah menantang, siapa yang sanggup berjalan dari Sana ke Darul Baidah untuk mencari mustahik zakat, silakan, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi wilayah kekuasaan dia dari Sana ke Darul Baidah. Di mana Sana itu sekarang? Yaman. Di mana Darul Baidah itu sekarang? Darul Baidah bahasa Arabnya, karena mereka dijajah Perancis tak dipakainya Darul Baidah, yang dipakai Casablanca. Casa artinya kosong, blank, blank, blanka, blanka kosong, casa rumah, Casablanca rumah yang tak bercat, tak ada warna, jadi rumah putih. Terjemahan dari Darul Baidah, Casablanca rumah putih, rumah yang tak ada catnya, putih.
Casablanca di Maroko. Berapa negara dari Sana'a ke Casablanca? Kita hitung Sana'a, Yaman, masuk Arab Saudi 2, masuk Yordania 3, masuk Mesir 4, Libya 5, Tunisia 6, Aljazair 7, Maroko 8. 8 negara kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Haramkah kekuasaan dalam Islam? Tak. Tapi kekuasaan dalam Islam untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, untuk beramal sebanyak-banyaknya setelah kematian. Dipakai kekuasaan itu untuk apa? Untuk mewajibkan zakat sehingga tak ada lagi mustahik zakat, fakir miskin. Masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz berapa lama dia berkuasa? 3 tahun setengah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana Umar bin Abdul Aziz sanggup dia mengalahkan nafsunya? Setelah sanggup, barulah kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, kalau sanggup mengalahkan, barulah sanggup untuk beramal setelah kematian. Umar ibnul Khattab, bagaimana Umar bin Khattab sanggup mengalahkan? Ini masalah cerita nafsu kekuasaan. Bagaimana Umar bin Khattab sanggup mengalahkan nafsunya sehingga dia bisa beramal untuk setelah kematian? Umar bin Khattab itu wilayah kekuasaannya sampai ke Palestina, tempat sahabat Nabi yang meninggal kita kaji hadisnya, riwayat dia malam ini, Syaddad meninggal di Palestina. Umar bin Khattab, penyerahan kunci kota Yerusalem itu pada masa Umar ibnul Khattab. Pendeta Kristen Ortodok Timur yang ada di Palestina tak mau menyerahkan kunci ke utusan. Saya mau menyerahkan kunci ini langsung ke Umar ibnul Khattab. Maka suruh dia datang ke Palestina. Umar bin Khattab datang ke Palestina. Ketika sampai di Palestina, tak dapat pendeta itu membedakan mana Umar bin Khattab, mana pembantu hamba sahayanya. Mengapa begitu? Sama bentuknya, dari pakaiannya, dari penampilannya, sampai kendaraannya tak dapat dia bedakan. Bahkan kebetulan waktu masuk ke pintu gerbang itu, karena mereka kendaraannya satu dari Madinah, jadi ganti-gantian. Kadang-kadang Umar naik, hamba sahayanya menarik. Sampai gilirannya hamba sahayanya naik, Umar bin Khattab yang menarik. Waktu mau mendekati pintu Palestina, pas giliran hamba sahayanya naik, Umar bin Khattab yang menarik. Orang yang membaca sejarah ini, betul-betullah dungu Umar bin Khattab ini. Bodoh Umar bin Khattab ini. Mengapa kita katakan dia bodoh? Karena kita pakai standar yang bukan standar Nabi SAW. Apa standar Nabi? Standar Nabi orang yang berakal, mandana nafsahu, orang yang sanggup memperbudak hawa nafsunya. Umar bin Khattab sudah sampai ke tingkat itu, sehingga tak perlu dia untuk gagah-gagahan naik di atas, hamba sahaya di bawah. Hai hamba sahaya, tarik saya nanti supaya nampak oleh si penjaga pintu Yerusalem itu, sayalah presiden penguasa negeri ini. Dia sudah sampai pada tingkat sanggup memperbudak hawa nafsunya. Kita baru sampai kalah mengalahkan, itu pun tak pula selamanya. Limit waktunya kadang-kadang. Kadang kita menang, kadang nafsu menang. Umar bin Khattab bukan cerita kalah menang, tapi dia sudah sanggup memperbudak hawa nafsu. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, nafsu kekuasaan tak diharamkan dalam Islam, tapi orang yang punya nafsu kekuasaan bisa dia memperbudaknya kalau sanggup melakukan itu. Kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, maka dia sanggup berbuat untuk setelah kematian. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok sekarang, mengapa orang Islam tak dapat berbuat untuk setelah kematian? Jawabannya banyak, tapi karena kita konsen tentang hadis ini, maka jawabannya adalah karena akal belum sanggup mengikat hawa nafsu. Karena akal belum sanggup mengendalikan hawa nafsu. Dan yang paling pada puncaknya, karena manusia belum sanggup memperbudak hawa nafsu. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, manusialah yang diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau sudah begitu, sanggupkah kita katakan orang sekarang berakal? Tak berakal.
Kenapa yang kita pakai standar hadis Nabi SAW, orang berakal, orang yang sanggup memperbudak hawa nafsunya, setelah dia berhasil, barulah dia berbuat untuk kematian. Itu standar yang dibuat oleh Nabi SAW. Dari mana Nabi buat standar itu? Apakah dari akal? Apakah dari hati, feelingnya? Nabi buat itu tak dari pengalamannya, tapi Nabi membuat itu. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sekarang yang berakal sudah kita kaji. Hadis tadi janji saya dipangkal dua. Tentang orang berakal, yang kedua orang yang tak berakal. Lalu siapa pula orang yang tak berakal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal aqil wal ajiz. Nampaknya hadis ni tak sejalan. Mestinya kalau pertama yang dikaji berakal, berarti lawannya tak berakal. Tapi bunyi hadisnya lain, wal ajizu, orang yang lemah. Mestinya kalau cerita lemah, lawannya kuat. Orang kuat, orang lemah. Orang berakal, orang tak berakal. Ini tak sejalan. Pertama tadi dikaji orang berakal, tahu-tahu yang kedua kata Nabi, wal ajizu, orang yang lemah. Mengapa disebut orang yang tak berakal itu lemah? Karena dia kalah oleh nafsunya. Maka dia disebut Nabi, wal ajizu, orang yang lemah. Siapa orang lemah itu? Siapa orang tak berakal itu? Apakah orang dungu? Apakah orang idiot? Apakah orang bodoh? Bukan itu. Kata Nabi, yang tak berakal, orang yang lemah, bukan orang idiot, bukan orang dungu. Orang yang tak berakal, kata Nabi, man atsba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi kalau kita tengok nanti orang memperturutkan hawa nafsunya, semua nafsu. Nafsu makan dia berturutkan. Oh, tak berakal kawan saya ini. Cepat-cepat kita cabut. Takut nanti menular tak berakal dia ke akal kita. Nampak nafsu mata diperturutkan. Ah, ini orang tak berakal. Nampak nafsu telinga diperturutkan. Ini orang tak berakal. Nampak nafsu lidah diperturutkan. Semua yang nampak mata dikomentar oleh lidah. Semua yang didengar telinga ada komennya di lidah. Ini orang tak berakal. Menurut siapa? Menurut Nabi Muhammad SAW. Walaupun menurut standar manusia dia berakal. Tengok dari titel, berakal. Tengok dari jabatan, berakal. Tengok dari kehebatan status sosial, letaknya di tempat orang-orang berakal. Kalau berkumpul dia dalam satu majlis, dia duduk di tempat orang-orang berakal. Menurut manusia. Tapi tak berakal di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Wa atsba'a nafsahu, memperturutkan hawa nafsunya. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah ni macam satu sisi, macam satu sisi, tapi kebanyakan orang menengok dari satu sisi itu saja. Maka kita kalau mengkaji hadis Nabi, Nabi ingin mengajak kita menengok dari sisi yang lain, bahawa sisi orang tak berakal adalah man atsba'a nafsahu, orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Setelah dia perturutkan hawa nafsunya, apa yang dia lakukan? Wa tamanna 'alallah, tamanna berangan-angan. Sudahlah dia salah, perturutkan nafsu perut, perturutkan nafsu mata, perturutkan nafsu telinga, perturutkan nafsu kekuasaan, perturutkan segala nafsu yang ada. Setelah itu tak pula sadar diri, ujungnya wa tamanna, tamanna berangan-angan. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu tetap memperturutkan? Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang, Allah tuh mengampuni saya. Mulutnya istighfar, matanya tetap diperturutkan. Mulut istighfar, telinga tetap memperturutkan. Merasa diri sedang berbuat baik, padahal tak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kalau ada orang memperturutkan hawa nafsu, setelah itu dia sadar, berhenti, bertobat, astaghfirullah, alhamdulillah. Tapi ini tidak. Di ujungnya disebutkan Nabi, wa tamanna 'alallah, berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu, ada nafsu pada diri manusia yang kadang punya akal tadi menang, kadang pula dia kalah. Kalau begitu dibuang saja nafsu ini, karena ada orang yang bisa melawan, ada yang tidak. Kalau dibuanglah nafsu, maka kita sama seperti malaikat. Allah Ta'ala tak perlu malaikat. Kalau hanya untuk malaikat, mengapa dia ciptakan kita?
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami mengagungkan, kami memuliakan, kami mensucikanmu ya Allah. Tapi Allah tak mau itu. Allah ingin ada orang yang punya nafsu, tapi dia sanggup mengendalikan, mengalahkan, mempermudah hawa nafsunya. Itulah orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang kita kaji malam ini menunjukkan kepada kita tentang orang berakal dan orang tak berakal, orang yang memperbudak hawa nafsu dan orang yang diperbudak hawa nafsu. Untuk apa hadis ini kita kaji? Jangan kita pakai untuk mengukur orang lain. Hadis ini kita kaji malam ini untuk mengukur diri kita sendiri. Kalau kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi, sanggup memperbudak hawa nafsu, lalu setelah itu kita beramal untuk setelah kematian, alhamdulillah. Tapi kalau kita justru dikalahkan hawa nafsu dan setelah itu kita berangan-angan dapat ampunan Allah, na'udzubillah, kita perbaiki setelah mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dapat kita ambil pula dari hadis ini, jangan kita peturutkan standar manusia yang dibuat oleh orang banyak. Jadi kalau nanti ada masanya kita disuruh memilih, pilihlah orang yang berakal, pilihlah orang yang cerdas, lalu yang menetapkan akal tak berakalnya manusia, standarnya manusia membuat, jangan kita ikut. Kenapa? Karena yang dibuat orang banyak itu belum tentu benar. Kalau ada mengatakan suara terbanyak suara Tuhan, itu datangnya dari Eropa abad ke-15 Renaisan. Siapa mengatakan suara terbanyak suara Tuhan? Berkumpul 10 orang anak SMA mau cabut, mereka pakailah ini suara banyak suara Tuhan. 9 setuju cabut, 1 tak setuju. Kalau begitu mari kita cabut, karena cabut ini suara Tuhan. Tak betul. Justru dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu ikut suara kebanyakan orang di atas muka bumi, yudhilluka an sabilillah. Mereka menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang tak punya pancang yang kuat, dia akan terhombang ambing ketika dipukul ombak, dihempas gelombang. Datang ini mengatakan, orang berakal tu kalau prestasi politiknya hebat, kita pun ikut kemari. Orang berakal tu kalau dia punya titel S3, kita pun ikut ke sini. Orang berakal tu kalau bisnisnya lancar, berhasil, hartanya banyak, kita pun ikut ke sini. Malam ini kita sedang menguatkan pancang tiang bahwa orang berakal, kata Nabi, orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal bukan untuk di sini, tapi dia beramal untuk ma ba'dal maut, setelah kematian. Jadi jangan kita heran kalau ada pengusaha sukses, dia tak mengeluarkan 2,5%, yang dia keluarkan 1/3 hartanya. Bapak dan ibu, pengusaha-pengusaha kaya di Mesir itu banyak, tapi tak ketahuan karena tak terdeteksi. Banyak yang mengeluarkan hartanya 1/3, 30%. Allah hanya minta 2,5%, dia keluarkan 30%. Orang yang tak paham heran. Ini orang mati-matian berusaha, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, kok mau dia keluarkan 30%? Bodoh betul dia ini. Karena dia pakai standar otak dia. Ini orang sudah sampai pada tingkat hadis yang kita kaji malam ini. Dia tak lagi diperturutkan hawa nafsu, dia sudah memperbudak hawa nafsunya. Dengan mata kepala saya sendiri menengok waktu diadakan munasarah Palestin untuk menolong orang-orang Palestina, berkumpullah semua, lalu datang satu orang mengambil karung beras. Karung beras yang putih yang dari tepung gandum itu diambil, dibuka, lalu dibukakan, maka mereka ambil. Ha? Diambil gelang tangan, ha, cincin, masuk semua ke dalam. Masuk ke dalam karung beras. Kenapa dia bisa itu? Dia sudah memperbudak hawa nafsunya. Itu beda orang memperbudak. Tapi kalau belum ke tingkat itu, bukan memperbudak tapi diperbudak. Dia akan sinsingkan juga, tapi dia tengok mana gelang yang kecil. Diperbudak belum lagi. Tapi orang yang sudah sampai pada tingkat
mampu memperbudak hawa nafsunya. Nabi mengatakan, kalau sanggup ke tingkat itu, otomatis kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dia akan berbuat untuk setelah mati. Habis gelang tangan cincin masuk, kenapa dia tak berbuat untuk waktu hidup? Lima ba'dal maut, untuk setelah mati nanti. Nabi tak bercerita berteori, tapi Nabi bercerita praktiknya diterapkan oleh, tak hanya kalau zaman sahabat Nabi sanggup melakukan itu kita maklum, tapi yang melakukan itu orang yang hidup di abad 20, di abad modern, di abad yang canggih, bisa ditengok dengan mata sendiri. Mereka ketika nafsu itu kalah oleh kekuatan akal, maka saat itu ringan dia untuk berbuat. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu berkaitan dengan nafsu kebendaan, nafsu emas, ingin punya perhiasan dan lain sebagainya. Tapi ada pula waktu dan kesempatan. Saya tak jarang, makna tak jarang, selalulah menengok jamaah kita ini, orang Pekanbaru, kadang siang masih berada nun jauh di sana, entah di Jakarta, entah di Kalimantan, selesai isyak jumpa nampak mukanya. Padahal kalau diperturutkan hawa nafsu, kalau sudah siang di Jakarta sampai dia petang, tentulah badannya capek, tentulah dia ingin berbaring. Bisa dia kalahkan nafsu ingin istirahatnya, ringan kakinya melangkah datang ke rumah Allah. Ini orang-orang yang sudah sanggup melawan hawa nafsunya. Mengapa kata Nabi, di antara 7 orang yang dapat naungan di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Mengapa Nabi tak menyebutkan orang lanjut usia yang beribadah kepada Allah? Mengapa Nabi sebut anak muda? Ini kaitannya dengan nafsu. Karena saat muda tu nafsu bergejolak, saat muda tu nafsu tak terkendali. Tiba-tiba ada anak muda yang tali kekangnya kuat, bisa dia ikat, bisa dia kalahkan. Nafsunya ingin main Facebook, nafsunya ingin main internet, nafsunya ingin main PlayStation, tapi sanggup dia mengalahkan nafsu itu, datang dia ke rumah Allah. Ini orang-orang yang berakal menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita sedang belajar satu definisi, tidak menurut survei, bukan menurut teori, bukan datang dari pakar, tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berakal, orang yang sanggup menundukkan, mengalahkan, memperbudak hawa nafsu, dan dia beramal untuk akhirat. Orang tak berakal, orang yang memperturutkan hawa nafsu, setelah dia perturutkan, dia pun berangan-angan kepada Allah, saya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis singkat disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, diriwayatkan dari Syaddad bin Aus bin Sabit radhiyallahu an, tentang orang berakal dan orang yang tak berakal. Bapak dan ibu hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik-baik datang dari Allah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih dan selamat siang. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro Soter RR Bengkalis Pendengar. Dan pendengar, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Riau Siang bersama Pro Soter RR Bengkalis.

0: pajak kendaraan bermotor. Target 1,05 triliun. Realisasi 667,40 miliar rupiah BBNKB. Target 874,95 miliar rupiah. Realisasi 432,89 miliar rupiah PDBKB. Target 1,45.
1: Kapal yang lalu ini kita tengok masih banyak yang pakai masker kan?
2: Mungkin pembuatan kita nih bang kepada satuan pendidikan melihat kondisi waspada kondisi inilah cuaca daerah masing-masing apa kualitas udara daerah masing-masing gimana?
1: Ya karena kita kan tidak tahu nih sampai kapan kondisi masalah seperti ini kan?
3: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik termasuk batik khas Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas Optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyebut sejumlah jenis pajak terus diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 31 Agustus 2026, terdapat beberapa sumber pajak daerah yang telah diterealisasi, namun belum sepenuhnya mencapai target tahunan.
2: Pajak kendaraan bermotor, target 1,05 triliun. Realisasi 667,40 miliar rupiah BBNKB, target 874,95 miliar rupiah, realisasi 432,89 miliar rupiah PBBKB, target 1,45 triliun rupiah, realisasi 993,24 miliar rupiah.
1: Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah optimalisasi PAD dengan peran Satuan Tugas atau Satgas Optimalisasi. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan keberadaan Satgas tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan pendapatan daerah Riau.
3: Penguatan Satgas Optimalisasi PAD. Satgas Optimalisasi PAD harus optimalkan dalam menghasilkan langkah konkret dan terukur. Banggar mendorong agar keberadaan Satgas tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi mampu mengidentifikasi potensi pendapatan dan menghasilkan peningkatan pemerintah daerah.
1: Dengan masih adanya selisih antara target dan realisasi sejumlah sektor pajak, Pemprov Riau bersama DPRD Riau menekankan pentingnya strategi percepatan penerimaan sehingga target PAD untuk tahun 2026 dapat tercapai. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan rapat pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan perizinan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan rapat pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan perizinan lingkungan Jumat 2 Oktober 2026. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru, dihadiri oleh instansi terkait. Zulhelmi Arifin saat rapat menekankan bahwa setiap keputusan terkait parkir tarif harus dibahas dalam forum rapat dan berlandasan regulasi yang jelas.
5: Gini aja supaya dalamnya itu. Sama kayak ada terluar. Kita putuskan di forum saja. Kita buat rapatnya, kita putuskan kita tarik rapat itu aja.
4: Sementara itu, Denny Muharpan, Kepala Bapenda, menyebutkan sudah menerima permohonan perizinan berparkiran dari 17 permohonan. Dari 17 permohonan, satu merupakan usulan kenaikan tarif, sisanya atau 16 lainnya merupakan perizinan baru.
6: 17 izin baru, iya. Bukan kenaikan tarif, Pak. Izin baru kenaikan tarif sudah satu ya. Ya satu, kenaikan tarif satu. Terus yang ada izin baru itu ada sekitar 16. Dari 16 itu, sorry 17, dari 17 itu satu yang untuk kenaikan tarif. Dan 4 sudah selesai ya?
7: 4 sudah.
6: Selesai. 4 sudah. Nah jadi sisanya berarti ada sekitar 11 lagi.
4: Dari jumlah permohonan yang diajukan, 4 telah selesai diproses. Pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan proses perizinan lingkungan masih akan dilanjutkan bersama pihak terkait. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fridayu, melaporkan.
0: Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik, termasuk batik khas Riau. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
8: Batik tidak hanya menjadi pilihan busana untuk kegiatan formal, tetapi juga menjadi salah satu warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Salah seorang warga Pekanbaru, Rahmat Hidayat, menilai batik memiliki peran penting dalam mengenang dan melestarikan budaya Indonesia. Dirinya terbiasa mengenakan batik pada hari Jumat atau saat menghadiri acara formal.
9: Batik sih bagus untuk mengenang budaya di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau ya. Sepengetahuan saya, batik yang identitas untuk di Pekanbaru Riau ini ya pucuk rebung ya. Cuman itu yang saya tahu.
7: Kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah sering menggunakan atau memakai baju batik, Bang?
9: Baju batik ini saya gunakan di hari-hari tertentu, khususnya di semacam hari Jumat atau ada hari-hari formal lah.
8: Salah seorang warga lainnya, Nur, menyebutkan batik Riau memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan batik daerah lain.
10: Terutama batik Riau, desainnya itu khas dan lain dari yang lainnya. Biasanya kan kalau batik Jawa, dia punya desain yang berbeda dan Riau juga beda. Dan itu sangat mewakilin adat dari Riau-nya sendiri.
8: Karyawan Galeri Batik KB Riau, Mai Fitri, menyebutkan selama ini pembeli baju batik berprofesi sebagai pekerja kantoran.
11: Alhamdulillah kalau orang beli batik Riau, alhamdulillah banyak, Kak. Ada orang-orang kantor, dari luar kota ada.
12: Kira-kira motif apa nih ya, Bu, yang paling best seller
11: itu
12: atau yang paling dicari orang?
11: Itu seperti pucuk rebung, karena itu khas Riau-nya pucuk rebung, lancang kuning, tanja, sunting. Kalau itu kan ikon, Kak.
8: Melalui peringatan Hari Batik Nasional, masyarakat diharapkan semakin mengenal dan mencintai batik, terutama batik khas Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Frestin Jelina, melaporkan.
0: Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Mu'amalah Festival kembali digelar dengan menggabungkan kegiatan perdagangan dan praktik mu'amalah. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
4: Pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival juga menghadirkan berbagai layanan pemerintah untuk masyarakat, sehingga diharapkan terjadinya perputaran ekonomi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menyampaikan sambutan pada pembukaan menyebutkan, pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival menjadi salah satu gambaran bergeraknya perekonomian di Pekanbaru. Agung Nugroho menjelaskan pelaksanaan festival kali ini merupakan yang kelima.
13: Kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang kelima kali, dan bahkan yang kelima kali ini 70%-nya adalah masih stand-stand yang lama, artinya pengisinya masih dari yang lama-lama, dan ada penambahan 30% dari yang baru, bahkan masih ada yang mengantri. Dan kami di sini bersama Kepala Kemenak dan seluruh jajaran ya, tentu ingin bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya tentang melakukan perdagangan, tapi juga memasukkan tentang pelayanan pemerintah agar lebih dekat lagi kepada.
4: Sementara itu, Panitia RJIC Mu'amalah Festival Saipul menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan dan mempraktekkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik bisnis, jual-beli, dan lainnya. Saipul berharap RJIC Mu'amalah Festival dapat terus berkembang serta meningkatkan minat masyarakat untuk menerapkan mu'amalah sesuai syariat Islam.
14: Di sini intinya itu tadi, karena kita ingin praktek ini semua, apapun yang kita sajikan di sini, Kakak, semuanya atas dasar bagaimana kita mengimplementasikan syariat agama Allah.
4: Pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival diikuti puluhan peserta, 70% stan merupakan peserta pada pelaksanaan sebelumnya, dan 30% lainnya merupakan peserta baru. Pemerintahan Kota Pekanbaru turut menghadirkan sejumlah layanan pemerintahan dalam festival tersebut. Di antaranya layanan perizinan, layanan disdukcapil, pembayaran pajak, pembuatan paspor, pasar murah, serta stan untuk anak-anak stunting. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru.
0: Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
15: Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diminta mewajibkan siswa dan guru menggunakan masker. Sekretaris Dinas Pendidikan Bengkalis Mutu Saili mengatakan, kualitas udara di sejumlah wilayah Bengkalis dalam beberapa hari terakhir memang mengalami perubahan dari kategori sedang hingga tidak sehat. Bahkan kondisi saat ini telah memasuki kategori sangat tidak sehat. Menurutnya, meski sejumlah sekolah telah melakukan pembatasan jam belajar dengan memulangkan siswa lebih cepat, kesadaran menggunakan masker masih perlu ditingkatkan. Mutu mengatakan kondisi kualitas udara yang belum stabil juga belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Di sisi lain, pelaksanaan ujian semester siswa semakin dekat, sehingga Disdik Bengkalis mengkhawatirkan apabila pembelajaran daring terlalu sering diterapkan. Menurutnya, pembelajaran daring dalam waktu yang cukup lama berpotensi membuat siswa tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran. Kondisi tersebut juga akan menyulitkan sekolah maupun siswa untuk mengejar ketertinggalan ketika pembelajaran kembali normal.
16: Beberapa hari lalu ini kita tengok masih banyak yang tak pakai masker kan?
17: Mungkin pembuan kita nih bang kepada Satuan Pendidikan melihat kondisi waspada kondisi inilah cuaca daerah masuk apa kualitas udara daerah masing-masing gimana?
16: Ya karena kita kan tidak tahu nih sampai kapan berlangsung seperti ini kan? Sementara terus berjalan untuk ujian juga makin dekat ya. Tahun nanti ya, jadi kami khawatir kalau memang terlalu banyak daring nanti bangnya terada ketertinggalan jam pelajaran dan segala macamnya kan. Akhirnya mungkin agak susah.
17: Iya iya.
16: Jadi mungkin nanti mau pikir kesehatan. Oke, makanya kami mohon tolong menggunakan masker ini agak lebih kecilkan lagi di sekolah.
15: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan proses belajar mengajar di sekolahnya masih dilaksanakan secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih memungkinkan dan selalu berubah-ubah. Namun pihaknya juga mengimbau kepada peserta didik dan juga guru untuk menggunakan masker.
18: Penggunaan masker bagi anak-anak tetap didik itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring.
15: Pihak sekolah tetap mengimbau siswa menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi udara sewaktu-waktu memburuk. Yora menambahkan pihak sekolah sejumlahnya juga sudah telah memiliki pengalaman menerapkan pembelajaran daring ketika kabut asap menebal dan kualitas udara berada dalam kondisi buruk. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis sudah beroperasi selama 24 jam. Namun hingga kini pemanfaatannya masih terbatas karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis belum banyak. Berikut laporan Nur Fitriani.
19: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis telah beroperasi selama 24 jam. Namun berdasarkan pantauan pihak kampus, fasilitas tersebut belum terlalu ramai dimanfaatkan masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kaster, mengatakan salah satu penyebabnya karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis masih terbatas. Meski demikian, SPKLU tetap buka selama 24 jam dan pengguna dapat melakukan pengisian daya secara mandiri.
20: Itu
21: kalau datang dia kan ngisi sendiri aja.
20: Oh, dia mandiri.
21: Mandiri ya.
20: Oh gitu. Jadi dari polbanknya macam mana Pak?
21: Kami kan menyiapkan tempat saja. Ya kemudian kalau bisa jadikan bahan untuk riset kawan-kawan dosen sama mahasiswa.
19: Joni menyebutkan keberadaan SPKLU di Polbank tidak hanya ditujukan untuk keperluan pengisian daya kendaraan listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana riset bagi dosen dan mahasiswa. Polbank sendiri mengatakan dukungannya terhadap transisi energi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan atau WLP Bengkalis Ade Pratama Saputra menjelaskan pengguna SPKLU tidak melakukan pembayaran secara tunai. Pengguna terlebih dahulu melakukan top up saldo melalui aplikasi PLN Mobile. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk layanan pengisian daya kendaraan listrik.
22: Mobil listrik sudah tersedia di kantor PLN, Pak, kantor WLP Bengkalis. Ya. Yang baru kita launching juga ada di Politeknik sekarang.
23: Untuk pengisian itu?
19: Untuk saat ini, SPKLU Polbank baru dapat digunakan untuk kendaraan listrik jenis mobil. Sementara sepeda motor listrik belum dapat menggunakan fasilitas tersebut. Polbank berharap SPKLU yang sudah tersedia dan beroperasi selama 24 jam ini dapat semakin dimanfaatkan. Tidak hanya oleh warga kampus, tetapi juga masyarakat di seluruh Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Medali perak Asian Games 2026 menjadi motivasi baru bagi atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, untuk terus mengembangkan kemampuan dan memburu prestasi di ajang internasional berikutnya. Dengan evaluasi teknik dan persiapan menuju IMAC 2026 serta SEA Games 2027. Khairani Januari ini melaporkan.
1: Medali perak Asian Games 2026 menjadi suntikan motivasi bagi atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, untuk terus meningkatkan prestasi. Setelah kembali dari Jepang, Sumaya tidak ingin terlalu lama larut dalam pencapaian tersebut dan langsung mengalihkan fokus pada sejumlah agenda besar berikutnya. Bersama tim pelatih, Sumaya akan melakukan evaluasi terhadap penampilannya selama Asian Games 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan maupun kekurangan yang masih muncul selama pertandingan, sehingga dapat diperbaiki melalui program latihan selanjutnya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan memainkan bola-bola kecil. Sumaya mengakui teknik tersebut masih menjadi salah satu kelemahan, karena itu mengontrol dan mengantisipasi bola-bola kecil menjadi bagian penting dalam latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Target terdekat Sumaya adalah ASEAN Indoor and Martial Art Games atau IMAC 2026 yang akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada Desember mendatang. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi Sumaya untuk kembali mengukur kemampuannya di level internasional. Setelah itu, pencapaian juga diarahkan menuju SEA Games 2027 di Malaysia.
2: Di IMAC di bulan Desember di Riyadh, Arab Saudi. 2027 buat SEA Games di Malaysia. Habis pulang Asian Games ini kan banyak evaluasi, jadi mungkin saya fokus sama kesalahan dan kekurangan saya kemarin di Asian Games. Tentunya latihan tekniknya sih, perdalam bola-bola, kan saya kurangnya bola kecil. Nah, jadi mungkin saya fokusnya di situ dan pada pukulan smash saya juga saya harus fokus.
1: Pelatih Tekbol Riau, Safrudin Majid, membenarkan bahwa permainan bola-bola kecil masih menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi Sumaya. Menurutnya, kemampuan tersebut membutuhkan latihan secara berulang serta pengalaman bertanding agar atlet semakin terbiasa menghadapi berbagai situasi dalam permainan.
3: Banyak yang mau dibilas lagi ya, Sumaya ini masih kelemahannya di bola-bola kecil. Bola kecil masih perlu banyak latihan lagi, masih banyak perlu yang dibenahi lagi. Saya rasa yang itu aja, dan Maya pun harus banyak juga bermain bola kecil juga ya, dan harus cepatlah menganukan lawan gitu.
1: Safrudin juga berharap hasil evaluasi pasca Asian Games 2026 dapat menjadi pijakan bagi perkembangan Sumaya. Pembenahan teknik dan persiapan yang lebih matang diharapkan mampu membantu Sumaya meningkatkan performanya serta kembali memburu hasil terbaik pada IMAC 2026 dan SEA Games 2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas Optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik, termasuk batik khas Riau. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya Bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok Bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar Mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya Dek. Ini Dek.
0: Waduh, apa ini Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
1: Na.
0: Bu?
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar kita bersama di Prodangdut, pendengar bersama saya Maimunah Ismail hari ini, pendengar di Jumat 2 Oktober 2026. 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mai?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, Mai yang ini bisa bergabung yang tamu sama Kak Mai.
0: Beruntung hari ini ya.
1: Untung, kata orang Melayu tu kalau dah untung memang untung. Kalau dah rugi, rugi.
0: Iya.
1: Kak Mai makan dah, Kak Mai?
0: Oh, sudah.
1: Tanggung suara Kak Mai, sedap hari Jumat ini suara Kak Mai.
0: Masa iya, saya lagi flu nih sebenarnya, pakai masker lagi siaran.
1: Tapi tak nampak perlu Kak Mai dia.
0: Oh gitu.
1: Macam biasa aja suara.
0: Oh, lagi ditahan aja kalau flu.
1: Yalah, mudah-mudahan Kak Mai sihatlah, flu-nya hilang Kak Mai yang pilek-pilek.
0: Iya, amin.
1: Banyak minum air, puai suam kuku, ayangan suam kuku Kak Mai.
0: Oh iya, lebih ini ya, lebih segar tenggorokan ya.
1: Tahun ini gitulah karena biasanya, alhamdulillah lah.
0: Iya, saya pun suka minum air hangat.
1: Lagu Kak Mai?
0: Lagunya?
1: Minta lagu Kak Mai. Lidahmu setajam pedang, wajah remek.
0: Lidahmu setajam pedang.
1: Jumpa nih Kak Mai.
0: Iya. Okay.
1: Salam terutama bercakap sama Kak Mai hari ni pula.
0: Gerogai pula eh.
1: Salam terutama kusut lidah.
0: Untung tak langsung
1: lah sama Kak Mai hari tengah apa pula.
0: Untung tak langsung kelu.
1: Itu yang ni alamat saya lu lidah. Kak Mai ni pula hari ni pula. Salam pertama buat Kak Mai sekeluarga, anak bujang, anak apa semua lagi sekeluarga Kak Mai sihat. Yang umur rezeki. Mudah-mudahan selalu dinuruhi Allah SWT. Amin.
0: Amin.
1: Buatnya Bapak Harun, buatnya Mak Uzu, buatnya Joko, buatnya Bapak Bakri di Kampung Jawa, muda dah selalu. Buat semua lagi monitor di Prodangdut hari ini, salam tak selalu.
0: Amin.
1: Spesial lah buat Kemai, buat kakak di Bapak Tunggal lah Kemai. Buatnya kakak Meradina, buatnya kak Darmiah, buatnya kak Eton, mudah-mudahan tak selalu semuanya. Bahagia bersama keluarganya juga, selalu dinung Allah SWT. Itu aja Kemai, tuan ni buatkan lidah tu Kemai.
0: Okay. Ini
1: tak apa, sama Kemai rogai lah sama Kemai.
0: Okay. Okay. Belum ngopi nak?
1: Apa Kak Mai?
0: Belum ngopi apa?
1: Belum Kak Mai.
0: Oh, suai.
1: Belum ngopi je lah. Itu ni.
0: Suai lah.
1: Mudah-mudahan Kak Mai selalu ya Kak Mai.
0: Amin, nah, amin.
1: Apa yang perlunya Kak Mai.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringat ada penelpon pertama, Bung Tony. Sihat selalu ya Bung Tony, tetap semangat kerja ya. Oke. Okay. Begitu juga untuk keluarganya, salam sehat, sihat selalu. Dan murah rezeki tentunya pada nyata. Semangat. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Waatan di Semirawa.
0: Waatan, Pekabowa, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Tak main kabar.
0: Kabar sehat.
2: Okay. Ada pantun satu tak?
0: Hah? Pantun? Nak berpantun? Yeah. Nak boleh? Yeah. Sila.
2: Orang Jawa pergi ke Dumai.
0: Cakap.
2: Naik kereta kakutlah diketuk orang. Semua mendengar suara Kak Mai.
0: Iya.
2: Mata kantuk jadi hilang.
0: Oh gitu. Mata kantuk jadi hilang eh?
2: Lagu Kak Mai.
0: Okey lah. Apa lagunya?
2: Lagunya Debu Jalanan.
0: Debu Jalanan?
2: Hari yang cowok.
0: Oh, Debu Jalanan. Baik.
2: Salam pertama. Salam pertama buatnya Kak Mai, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga panjang umur dan merasakan rezekinya.
0: Amin.
2: Buatnya Pak orang tua kita, Pak Arun di Paribaru, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Galang supporter keluarga di Kepala Jambi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Umar Ganyu Pisang, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Suhaimi di Bengkalis, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Pak Basri di Kampung Nyawa, semoga sehat selalu. Buatnya Nana keluarga di Siak, semoga sehat selalu. buatnya Mbak Rumi di Mentalis, semoga sehat selalu. Buatnya Nenek Anggun di Nampi, semoga sehat selalu. Buatnya Mak Lung di Teluk Dalam, Kecamatan Sungai Api, semoga sehat selalu. Buatnya Nek Mongar, Tanjung Layang, semoga sehat selalu. Buatnya Bu Erlis di Nampi, semoga sehat selalu. Bu Elia di Padang Langsung, semoga sehat selalu. Itu saja, teman.
0: Baiklah.
2: Okay.
0: Ah, santapan terlutup, ya silakan.
2: Ah, anak singa di dalam pompong. Di waktu siang masuk kucing kenyalaman.
0: Iya.
2: Mau nggak terapat sabung alam keriting dari tangan.
0: Keren. Iya, keren wantunya, makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Moonga lagi tersenyum tuh dengarnya. Moonga, ayo gabung ya. Lagi keriting tangannya ya Moonga ya. Enggak apa-apa Moonga, keriting kalau repotting gimana ya? Di bonding, bonding aja biar lurus. Baiklah, yang penting happy di hari ini ya, tetap semangat. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabeng, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Lama tak dengar sahur Wabeng.
3: Wabeng memang sibuk, Kak Mai.
0: Kenapa? Sejak ini. Hah? Semenjak ada rumah sibuk?
3: Ada nanam sawit. Ini kan dah staking, Kak Mai. Nenek dah terbuang, ya, tanam sawit.
0: Oh, tanam sawit.
3: Ah, 13 hektar Wabeng staking dah, ya. Sawit dah terbuang. Nenek dah terbuang dah, nanam sawit. Obeng kuat sibuk dan nanam.
0: Banyak cuan Obeng ya, mewah lah Obeng.
3: Dapat lah aman.
0: Belanja
3: makan kita lah. Amin.
0: Cepat besar sawitnya, biar cepat panen.
3: Ini nak pupuk. Besok pun mulai pupuk. Ini buat Obeng ini istirahat dulu. Kemal Jumat ni
0: Ya.
3: Jumat penuh berkah istirahat dulu. Semalam buat Obeng dah panen. Ini istirahat dulu hari ini.
0: Jadi udah dipanen dah apanya?
3: Belum panen tempat lain pula. Tempat dia Sengayon. Ini belum bawa tanam, Pak Mai.
0: Sanggukan dah bertanam langsung panen, hebat juga.
3: Jangan, Pak Mai. Itu banyak orang kayu dia tanam panen. 5 tahun, Pak Mai, pun dapat proses tu.
0: Iya, buah pasir dulu kan. Dapat
3: panen.
0: Iyalah.
3: Wak Obing minta lagu Dua Kursi, Pak Mai, dari era Sakira.
0: Dua Kursi?
3: Ada
0: dua kursi ya. Oke, sekejap.
3: Tapi era Sakira yang lain bisa juga.
0: Jadi nak dua kursi.
3: Dua kursi aja pemain, usah banyak-banyak.
0: Ini kacau lagu Dua Kursi kalau liriknya nih. Macam minta nambah lagi dong, Pak.
3: Dah umur nambah orang dah tua, Pak Mai. Umur dekat 60 mana nambah lagi.
0: Aduh.
3: Cukuplah satu ini aja, Pak Mai.
0: Cukup satu saja ya.
3: Cukup satu saja. Salam-salam pertama buat Kak Mai memunai selalu.
0: Amin.
3: Buat Pak Soemi, buat Tengku Adansa, buat Wak Atan. Buat semua-semua Pak Mai tanpa kecuali. Bersiap buat orang rumah biar sehat selalu, muah rezeki panjang umurnya. Amin.
0: Amin. Jadi
3: terima kasih Mai. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua kursi nanti rasa kira. Katanya jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Waduh. Oke lah Wabeng ya, moga happy nanti. Dengar lagunya Dua Kursi ya, hanya sekadar lagu lah ya. Baik, tiga pendapat sudah disapa pendengar. Kita akan hibur dulu untuk Anda di siang hari ini, tak bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Oke, lagu apa, Mbak?
2: Lagunya Bisikan Hati, Mbak.
1: Bisikan Hati, ya.
2: Alvin Habib.
1: Bisikan Hati.
2: Salamnya ya, Mbak.
1: Ya.
2: Buatnya Mbak Mai serta keluarga, semoga semakin sukses, dilindungi Allah dan tetap semangat menjalankan tugas.
1: Amin, amin.
2: Mbaknya Cinta, semoga diberkahi rezekinya melimpah dan berkah.
1: Amin.
2: Amin buatnya. Pak Tuhaini, Bang Tengku, Pak Galang, Mak Ongah, Mbak Rumi, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga, sehat selalu, dan dilimpahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati pendengar. Baik, sehat selalu Mbak Yati. Makasih doanya, semoga dijabah ya. Baik, 0823 pendengar 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut dan Bro Dita.
1: Ya, assalamualaikum. Kabar baik.
3: Semoga lah sehat adikku.
1: Ayah Joko apa kabar?
3: Ingat lagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah keluarga sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Semai sehat selalu keluarga juga.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Ringkas lagu Mai. Minta Ayah Joko yang nyanyi Ayah Mansur, biarkanlah.
1: Biarkanlah.
3: Oh,
1: biarkanlah gitu ya.
3: Oh, biarkanlah.
1: Yo, ada.
3: Aduh, Mai.
1: Iya, ditunggu lagunya.
3: Aduh kan?
1: Aduh, kata Melayu, aduh.
3: Alhamdulillah, salam sedikit, Mai. Buat Tony tadi, terima kasih Minggu Raya. Terus buat Pausu, semoga selalu. Buat Pak Sohaini, buat adik kami Romi, dengan mamanya, semoga selalu. Itu aja, Mai. Buat Mama Joko, semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, disapa lagi pendengar. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar semua yang cantik, yang baik hati?
1: Kamu baik.
5: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar?
4: Bye.
1: Ya?
4: Jepit lagu.
1: Apa? Lagu apa nih, Bunga Lang?
4: Lagunya Pandangan Pertama.
1: Aduh, hai. Berdetak jantung tak? Mana-mana-mu? Degup-degup.
4: Jangan sampai jadi ya.
1: Gimana?
4: Nah, katakan Mai tak boleh dua kursi.
1: Oh iya.
4: Dan salam ke Mai ya.
1: Apa tadi pandangan pertama ya?
4: Iya, pandangan pertama.
1: Pandangan pertama, oke lah.
4: Janganlah pandang kedua pula, bahaya.
1: Tak apa-apa, jeling-jeling sikit.
4: Salam ke Mai. Pertama, buat Mai yang cantik, moga sehat selalu, banyak umur, rezekinya, sekeluarga.
1: Amin, amin, amin.
4: Amin. buat Bu Yati dengan cintanya, semoga sehat selalu, banyak umurnya, dimurahkan rezekinya, serta melimpah. Buat Pak Nengku juga kita di Kepri, semoga sehat selalu dengan ayangnya. Buat Nana juga di Dumai dengan ayang Birnya, semoga bahagia selalu sampai ke anak cucu. Buat Elia juga di Perbangkok, sekeluarga mereka sehat selalu. Buat Pak Atan Sengarawa yang tak gabung Pak Atan, Moonga tetap menunggu tu Pak Atan. Buat Moonga juga di Tanjelayang, sekeluarga mereka sehat selalu. Buat semua tanpa terkecuali yang monitor Radio Eri Pro 1 Bengkalis, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih banyak Kamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bung Galang yang ganteng. Kalau Bung Galang dibilang cantik nanti gawat, nanti bahaya ya. Kalau saya juga dibilang ganteng nih bahaya nih. Ya makasih Bung Galang ya, sehat selalu. Nanti saya dengar pandangan pertama nih Recover lah ya, lagunya Arafik. Tapi ini yang penyanyinya bukan Arafik, gak apa-apa ya, kita dengar nanti gimana. Liriknya pasti sama, cuma musiknya kali ya. Baiklah pendengar, di hadir dulu lagu nih, 3 lagu untuk anak pendengar ya. Nanti akan kembali menyapa Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Mana sih?
6: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store.
8: Pro1 RRI Bengkalis.
9: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar, kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Kak?
0: Sehat, ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan Nana, apa kabar?
1: Alhamdulillah, aku sehat nih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Pilek.
0: Jerebu, weh. Jerebu.
1: Oh. Okay. Lagu, ya?
0: Iya.
1: Salam kasihku, Kak. Salam kasihku, cover Haziq, Haziq Rose di Kota Salam.
0: Salam kasihku. Haziq Rasoibi, ya.
1: Salam, ya. Untuk Pak Mes, keluarga, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, dan DJ RRI, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Nyawa Atan, semoga sehat selalu, ya. Untuk Nyawa Galang, semoga sehat selalu. Untuk Nyawa Osu, untuk Nyawa Bunda Erda, semoga sehat selalu, Bun. Untuk semuanya lah, Kak, yang tetap stay di 90.7. Jadi untuk suami yang tersayangnya lah, semoga dilimpahkan rezekinya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Itu saja, Kak, ya?
0: Iya.
1: Ya, terima kasih. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nana, makasih Nana. Sehat selalu Nana. Baik. 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Apa kabarnya, Bu Ma?
0: Kabar baik. Dengan siapa, di mana?
2: Bu Elis di Nampi nih, Bu Ma.
0: Elis, oke. Sehat, Bu Elis. Apa lagunya?
2: Lagunya Sajadah Merah aja, Bu.
0: Sajadah Merah.
2: Tapi yang cowok.
0: Sajadah Merah.
2: Kirim salam ya, Bu Mai. Yang pertama buat Paman Mang, apa kabarnya? Gimana ayam bangkoknya? Sehat apa? Ya, Pak Remy, dengar setia kita. Kalau dia lu menyapa, dia ada. Saya senang kok dengernya. Nah, buatnya Pak Arun, Wak Atan di Sungai Rawa, Nenek Anggun, Mak Ongah, Bunda Erda. Spesial buatnya Ibu ya, Bu ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis pendengar. Satu lagi penelpon ya di Sapalo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kabarnya orang RI ini.
0: Kabar baik. Pak siapa ya? Pak Bakri. Iya, Pak Bakri ya.
1: Iya.
0: Pak Bakri, apa kabar?
1: Ini saya ada pantun nih hari ini. Saya nak pantun pula nih.
0: Nak pantun, boleh, boleh. Sila-sila.
1: Bukan udang semarang udang.
0: Mm-mm.
1: Udang bungkuk merah berduri.
0: Iya.
1: Bukan undang semarang undang. Undang Pro Dangdut hari ini.
0: Oke, diundang Pro Dangdut hari ini ya.
1: Ini ada pantun nih.
0: Iya, lanjut.
1: Pantun nih kalau sedap, kok balik. Kalau sedap, diketepikan aja lah nanti. Siapa yang merasuk lah nih.
0: Oh, gitu. Ya.
1: Kalau duduk di dalam surau, ingat-ingat baca kitab. Kalau duduk bersinggah gurau, ingat-ingat salah cakap.
0: Oke. Waktu nasihat nampaknya nih.
1: kalau sekali pergi ke surau, dua kali pergi masjid. Kalau sekali menjadi gurau, berkali-kali menjadi penyakit.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Lagu saya, lagunya saya hari ini Lidah ya.
0: Lidah.
1: Dari Nur Halimah.
0: Lidah ya.
1: Itu Lidah. Jadi Tony tadi kan lagu Lidah juga, tapi lagu Tony ini kalau orang pembengak itu bisa nangis dengarnya itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Lidah ya dari Nur Halimah. Salam-salamnya untuk semua yang mendengar lah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, masih bersama kami pendengar Pro Satu Era Bengkalis, tiga penelpon terakhir kita seperti nyanyi pendengar ya, dan tiga lagu dihadirkan untuk Anda pendengar. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah bergabung bisa di lain waktu dan kesempatan bersama di Prodangdut ya. Kita simak dulu lagu berikut untuk Anda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
3: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis pendengar, dan sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama Pro Satu RRI Pekanbaru pendengar untuk mengikuti program ekonomi digital. Baik, tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Divki Khalif ya, Denah Rumahmu. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 6 menit saat ini pendengar, dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada. Upaya menumbuhkan budaya membaca sekaligus kepedulian terhadap lingkungan itu terus dilakukan jajaran Kepolisian Kabupaten Kepulauan Meranti, tentunya melalui program Kapal Baca Polri. Nah, para pelajar diajak mengenal dunia literasi dengan cara yang menyenangkan sekaligus menanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sejak usia dini. Kegiatan yang berlangsung pendengar mendapat sambutan antusias dari para siswa dan juga orang tua murid ya. Kasat Pol Air juga mengatakan suasana kegiatan semakin menarik ketika para siswa mengikuti sesi membaca bersama. Nah, buku-buku yang disediakan menjadi jendela bagi mereka untuk mengenal berbagai pengetahuan dan cerita baru. Menurut beliau, pesan tersebut diwujudkan melalui kegiatan peduli lingkungan, termasuk penanaman pohon ya. Nah, para siswa diperkenalkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan siapa saja. Kasat juga menegaskan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan pelajar dan anak-anak, sekaligus membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan hijau merupakan bagian yang paling penting ya dari masa depan anak. Nah, informasi terkait tingkatkan minat baca pendengar Kapal Baca Polri Sambangi SDN 18 Semulut ya. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, di hari Jumat 2 Oktober 2026, dan masih ada saya Riri Handayani yang tempat di pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Palenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tiba di sore hari ini kita akan menyimak bersama informasi seputar memanjangkan rambut bagi pria menjadi ekspresi diri. Pendengar, memanjangkan rambut tidak hanya menjadi pilihan gaya bagi perempuan saja, yang mana sebagian pria juga memiliki rambut panjang sebagai bagian dari penampilan sekaligus bentuk ekspresi diri. Rambut juga dianggap mampu memberikan karakter tersendiri dan juga membuat penampilan terlihat lebih personal. Pendengar, pilihan rambut panjang juga memberikan kesempatan bagi pria untuk mencoba berbagai gaya. Rambut juga dapat dibiarkan terurai, diikat, atau ditata sesuai dengan bentuk wajah dan aktivitas sehari-hari. Bahkan ada pula yang memilih gaya rambut panjang karena menyukai tampilan yang lebih santai, artistik, klasik, maupun berbeda dari gaya rambut pendek pada umumnya. Selain itu juga frekuensi mencuci rambut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yang mana panjang rambut dan kondisi kulit kepala dapat mempengaruhi seberapa sering seseorang perlu mencuci rambut. Rambut yang lebih sering panjang atau memiliki tekstur tertentu dapat membutuhkan perhatian khusus agar tetap terjaga kelembapannya. Yang mana pada akhirnya memanjangkan rambut bagi pria itu merupakan pilihan personal yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri. Selama tetap memperhatikan kebersihan serta kesehatan rambut dan kulit kepala, rambut panjang juga dapat menjadi salah satu pilihan penampilan yang nyaman dan sesuai dengan karakter masing-masing.

0: gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kerupuk kulit, camilan gurih yang kaya protein. Kerupuk kulit atau yang dikenal sebagai rambak atau jange merupakan salah satu makanan ringan yang cukup populer di Indonesia. Kerupuk ini umumnya dibuat dari kulit sapi atau kerbau yang melalui proses perebusan, pengeringan, kemudian digoreng hingga mengembang dan renyah. Salah satu keunggulan kerupuk kulit adalah kandungan proteinnya, yang mana penelitian di Institut Pertanian Bogor, IPB, mencatat kulit sapi mentah basah memiliki kadar protein sekitar 30,69%, sedangkan kulit kerbau sekitar 33,36%. Nah, pendengar, setelah melalui proses tertentu, kadar protein dapat berubah sesuai metode pengolahan. Kulit sapi dan juga kerbau merupakan bahan yang kaya kolagen, yang mana kolagen ini berperan sebagai protein struktural dalam tubuh dan berkaitan dengan kekuatan serta elastisitas jaringan. Yang mana Kementerian Kesehatan menjelaskan juga bahwa kolagen merupakan protein penting yang terdapat antara lain pada kulit, tulang, tendon, dan ligamennya. Yang mana juga pembuatan kerupuk kulit juga memiliki manfaat dari sisi pemanfaatan bahan pangan. Kulit merupakan produk samping dari pemotongan hewan yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Meski memiliki kandungan protein, kerupuk kulit tetap perlu dikonsumsi secukupnya. Proses penggorengan dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori, sementara garam dan bumbu yang digunakan dapat menambah asupan natrium. Karena itu, kerupuk kulit lebih tepat dijadikan makanan pelengkap atau camilan dalam jumlah wajar, bukan sebagai sumber protein utama. Baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dari RRI Bukit Tinggi.

0: apa yang kita lakukan di ruang digital, dia ada namanya jejak digital.
1: Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan itu kan pelabuhan kemarin itu memang banyak dari jaring kelompok nelayan.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Jumat 2 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di ruang digital. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi peran pemuda dan relawan sosial yang digelar Dinas Sosial bersama Kominfo Tanah Datar di Batu Sangkar. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Triwidono, memberikan edukasi langsung mengenai bahaya cyber grooming serta pentingnya literasi digital. Dedi menegaskan bahwa kemampuan menggunakan gawai harus diimbangi dengan sikap bijak dalam mengendalikan diri serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta akan sifat jejak digital yang permanen sehingga setiap orang wajib berpikir kritis sebelum mengunggah konten. Melalui edukasi ini, para orang tua diharapkan tidak sekedar memberikan fasilitas teknologi tetapi turut aktif membangun komunikasi terbuka bersama anak. Pengawasan intensif dari keluarga menjadi kunci agar anak mampu mengenali interaksi mencurigakan saat beraktivitas di media sosial.
2: Kemudian ingat apa yang kita lakukan di ruang digital, dia ada namanya jejak digital. Dan jejak digital ini bersifat permanen. Walaupun Bapak Ibu sudah hapus, kalau sudah ada orang yang screenshot duluan, Bapak Ibu bilang apa? Makanya berpikirlah dulu sebelum menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem internet yang aman bagi tumbuh kembang anak. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dubes Belarus dalam kunjungannya 1 Oktober 2026 terpukau pesona Bukit Tinggi dan kuliner Minang. Berikutnya laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
3: Kunjungan pertama kalinya Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski bersejarah ke Kota Bukit Tinggi meninggalkan kesan mendalam. Kedatangan yang disambut Kepala Koordinator Penanggung Jawab Istana Bung Hatta. Dalam kunjungan tersebut, Roman diajak menikmati sejumlah objek wisata di antaranya Puncak Jam Gadang, Ngaresiano, sekaligus melihat sejak sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Tak hanya wisata dan sejarah, Rahman juga mencicipi kuliner khas Bukit Tinggi seperti pisang kapi dan secakir kopi panas Bukit Api. Menariknya, saat memperkenalkan diri kepada Radio Republik Indonesia, Rahman mencoba menggunakan bahasa Minang meskipun masih terbata-bata. Rahman mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya. Ia menilai makanan yang dicicipnya sangat enak, kaya cita rasa dan terasa original.
4: Namo Ambo Rahman, saya Dubes Belarus untuk Indonesia. It's my first time here in West Sumatra, in Bukit Tinggi, and I enjoy it very much. I love the culinary, I love the food, it's very delicious, and it's very famous worldwide. So for me, it's really a pleasure to taste it really in the place where it is cooked, from where it originated, Bukit Tinggi, Ranca Pana.
3: Didampingi staf konsulat, Rahman menyebut kunjungan pertama kalinya ke Bukit Tinggi ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan akan diulanginya lagi. Baginya, perpaduan wisata, sejarah, budaya, dan kuliner membuat perjalanan tersebut meninggalkan kenangan tersendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis, pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat Camat Rupat, kelompok nelayan dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arief juga mengatakan secara teknis Pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
6: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau jadi kapal buat singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan, yang mana memang jaring itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu bang.
7: Iya.
6: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk memindahkannya.
5: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Khaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
8: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Ibu Bupati Kasmarni itu untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan bang feri dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
5: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Informasi selengkapnya bersama Muhammad Fiza.
9: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Siak Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
10: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak, sawit, kasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya, kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
9: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya, keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari ranai dilaporkan, atlet tarung derajat Natuna mengharapkan adanya dukungan fasilitas untuk latihan bagi para atlet dari pemerintah daerah. Berikut informasi Afrizal.
11: Atlet cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait sarana-prasarana dan fasilitas bagi para atlet daerah. Hal itu disampaikan atlet tarung derajat Natuna Ade Prasetyo saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ade mengatakan hingga sejauh ini, fasilitas latihan yang ada dinilai masih belum memadai.
12: Ya, untuk tidak hanya cabur tarung derajat saja, bisa untuk cabur-cabur lain juga diperhatikan dari sarana dan prasarannya, fasilitas, gimana fasilitasnya lengkap atau tidak, karena dari kita juga banyak fasilitas yang belum memadai juga untuk atlet-atletnya.
11: Selain itu, kedepannya juga diharapkan adanya event-event yang digelar oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait dan KONI dalam upaya mendukung dan membina para atlet daerah.
12: Diharapkan mungkin untuk kedepannya untuk event-event lebih banyak lagi dari Bu Bupati mungkin bisa bantu-bantu juga lah.
11: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, cabang olahraga Tarung Derajat Natuna merupakan salah satu cabang olahraga yang juga kerap menorehkan medali bagi daerah. Salah satunya di ajang Pekan Olahraga Popro Provinsi Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Masih bersama RRI Ranai, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan Erik Muhammad.
7: Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, serta pelibatan anak dalam berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Cici Anggresta mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan semakin optimal.
13: Jadi bersinergi karena kita itu tidak berdiri sendiri, jadi sesuatu yang menyangkut tentang anak itu ada di semua sektor. Kita sering turun ke lapangan, seperti sekarang ini kita gencar turun ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, menggandeng penyuluh agama dari KUA, kemudian juga ada dari Polres PPA.
7: Selain perlindungan, keterlibatan anak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan forum anak berperan sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
14: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator kabupaten layak anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindia. Kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat Nindia.
7: Melalui penguatan peran keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan forum anak, upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak di Natuna diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Santi Della Putri.
15: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi anak sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
16: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses belajar mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun, seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
17: Setelah himbauan kita ke sekolah, sudah kita himbau, anak pergi ke sekolah pakai masker, ya sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tidak ada masker di sekolah, kadang sekolah dikasih masker.
16: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring karena anak lebih fokus menerima materi langsung dari guru.
18: Kalau dia daring lebih kurang fokus kalau misalnya belajar memang kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah kan dia memang lebih fokus karena memang di sekolah ada guru, ada teman. Tapi memang kondisi kesehatan udara memang tidak mendukung untuk di luar. Untuk sekarang memang kondisi anak kalau misalnya sekolah memang dikasih masker supaya dia nyaman, biar dia lebih plong. Ini sedikit kayak putih di maskernya itu. SD 28 Rawang Timur.
16: Siska menambahkan, selama kualitas udara tidak sehat, pihak sekolah rutin memberikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
19: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
20: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota, PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Nah, kebetulan Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program kami khususnya ke ibu-ibu majelis ini.
19: Abdul Majid menyebut urban farming juga menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan bibit cabai merah pada ratusan anggota Majelis Taklim di Kota Padang. Sementara itu, beberapa hari terakhir harga cabai di Kota Padang mulai merangkak naik. Data Dinas Perdagangan Kota Padang, harga cabai keriting merah naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Setio melaporkan.
21: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari Tanjung Pinang, memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Disampaikan laporan berikutnya oleh Febriansyah.
22: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
1: tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman. Semoga ini menjadi hal positif buat kita ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
2: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
23: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu dana pusat. Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat. Karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah. Ya, sekitar 7 kabupaten kota. Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah satu rumah.
4: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro Satu RR Bengkalis pendengar ya, di hari Jumat ini 2 Oktober 2026 ya. Kita sudah masuk di bulan Oktober, sehat selalu untuk kita semua, tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya, karena ini bulan muda nih. Oke, biasanya kalau bulan muda yang ditunggu-tunggu pasti udah datang ya, adapun yang ditunggu udah datang, ada juga yang belum datang, apapun itu yang ditunggu. Tapi yang pasti pendengar, semoga hari Anda ceria selalu, tetap semangat dan juga happy, ceria selalu ya, karena esok udah weekend ya, hari ini masih kantor. Dan besok ada juga sebagian orang yang masih melakukan berbagai aktivitas. Tapi biasanya kalau di penghujung akhir pekan ini biasanya udah begitu sedikit agak-agak lega lah ya, karena udah di sini sampai Jumat ya, sudah melakukan berbagai kegiatan Anda, pekerjaan yang sudah diagendakan. Besok yang masih melakukan kegiatan seperti biasa, sepertinya

harus tetap semangat dan lancar-lancar saja. Kami masih menyapa Anda peringat di Lintas Bengkalis sore. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Seberapa pantas

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahukah Anda, lagu Ling Seru Bengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Ling Seru Bengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda di sore hari ini? Sehat selalu untuk Anda pendengar ya. Dan masih bersama kami Prof. RRI Bengkalis ya. Pendengar, pukul 17.02 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, biasanya kami temani Anda di sore hari ini dengan menghadirkan warta berita. Tapi dengan adanya suatu kendala terkait juga dengan beberapa kendala di perangkat editing kami pendengar, kami mohon maaf untuk warta berita, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Dan keterlambatan hal tersebut kami juga mohon maaf. Ya pendengar, apakah Anda sering menggunakan sapu tangan ya, atau selampai, selembar kain yang berbentuk persegi yang digunakan untuk menjaga kebersihan pribadi, antara lain mengelap tangan, menutup mulut ketika batuk atau bersin, juga membersihkan bagian luar mulut dan membuang kotoran tentunya di hidung Anda pendengar. Nah, sapu tangan digunakan berulang kali memang. Jadi sudah kotor, sapu tangan dapat dicuci, dikeringkan, disetrika, kemudian digunakan kembali. Tapi tahukah Anda pendengar ya, sejarah dari sapu tangan ini, Richard II dari Inggris dikatakan sebagai salah satu tokoh pertama yang menggunakan sapu tangan. Dalam catatan harian rumah tangga kerajaan disebutkan adanya sepotong kain kecil yang dipakai baginda raja untuk menyapu dan membersihkan hidungnya pendengar. Catatan tersebut dianggap sebagai salah satu dokumen awal yang menjelaskan penggunaan sapu tangan untuk membuang ingus. Nah, sebenarnya sapu tangan ini telah disebutkan dalam syair karya Catullus 85 hingga 87 sebelum Masehi. Pada masa itu alat untuk mengusap keringat belum berbentuk kain seperti sapu tangan modern, melainkan terbuat dari jalinan rumput. Dan meskipun memasuki abad pertama sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen. Walaupun demikian, pendengar, bentuknya sangat sederhana. Hanya masyarakat kelas atas yang

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu, Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang?

0: Ya, pendengar, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Ya, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Riau bawa sair Melayu ke Jepang dalam misi diplomasi budaya. Vaksinasi massal di Kabupaten Bengkalis mencapai 60%. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Pendengar, kami hadirkan berita pertama. 6 penggiat budaya asal Riau akan membawa khasanah sastra Melayu klasik ke Jepang melalui program interaksi budaya tahun 2026. Berikut laporan reporter Nur Fitriani.
1: 6 pegiat budaya asal Riau akan membawa syair dan khazanah sastra Melayu klasik ke Jepang melalui program interaksi budaya tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan dan akan berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Rombongan terdiri dari Juandi, Jeffrey Almalai, Hafiz Mukrizal, Siska Amriza, dan Monda Giannes. Mereka akan melaksanakan berbagai kegiatan budaya di Hikone, Jepang dengan mitra Sikra Prefecture University. Ketua Tim Diplomasi Budaya Riau, Jeffrey Almalai, mengatakan misi ini mengusung tajuk Syiar Melayu ke Negeri Matahari Terbit dengan memperkenalkan berbagai khazanah sastra Melayu klasik kepada masyarakat Jepang.
2: Dari konsep itu memang kami sudah sejak awal ketika mengajukan proposal dana hibah ke Dana Indonesia Raya tahun 2026. Kita memang menawarkan bagaimana kami di Jepang itu bisa memperkenalkan sastra Melayu klasik, diantaranya seperti pantun, syair, gurindam, mantra, dan lain sebagainya.
1: Selama berada di Jepang, tim Riau akan berinteraksi dengan mahasiswa Shiga Prefecture University dan komunitas masyarakat Indonesia di Hikone. Kegiatan akan diisi dengan seminar dan workshop serta pementasan karya sastra Melayu klasik. Juandi, salah satu anggota Riau Diplomatik, menjadi penghubung komunikasi antara tim Riau dengan mitra di Jepang. Menurut Juandi, program ini tidak hanya menjadi ajang pementasan budaya, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan budaya antara Indonesia dan Jepang.
3: Ini akan hanya perjalanan budaya, tapi ada pertukaran pengetahuan budaya baik Jepang dan Indonesia, dan akan ada penandatangan kerjasama juga.
1: Selain memperkenalkan sastra Melayu klasik, misi budaya ini juga diharapkan membuka ruang kerjasama lebih lanjut antara pihak Indonesia dan Jepang. Tim Riau dijadwalkan berinteraksi selama 3 hari dengan mahasiswa dan komunitas Indonesia di Hikone, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu yang berkembang di Riau. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 telah mencapai sekitar 60% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 telah mencapai 60,17% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi melalui pejabat fungsional veteriner MH Mardani mengatakan, capaian vaksinasi hingga akhir September mencapai 60,16%. Menurutnya, kegiatan vaksinasi massal memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan realisasi vaksinasi rabies. Pelaksanaan vaksinasi kegiatan rabies ini per 30 September sebanyak 60,16%. Sebelumnya pada kegiatan berikutnya ada penambahan pada bulan Oktober sebesar 24,78%. Artinya vaksinasi massal memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi vaksinasi rabies. Mardani juga menjelaskan menyebutkan pemerintah menyiapkan sekitar 2.500 dosis vaksin rabies yang berasal dari dukungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis. Ketersediaan vaksin tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan vaksinasi massal, tetapi juga harus tersedia sepanjang waktu untuk merespon kasus gigitan maupun hasil konfirmasi positif rabies.
5: Dari pelaksanaan vaksinasi rabies massal, ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi

0: Karena mereka tuh kalau bulan September itu belum apa udah ditanyain sama mereka. Kalau karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies. Jadi kalau di titik nanti itu ada namanya dokter Gultom, beliau itu lah banyak membaca. Karena kan terjadi antara kasus gigitan, konflik antara masyarakat, beliau juga yang membantu mengedukasi, Pak. Jadi rata-rata nanti Subangga itu udah paham.
1: Menurutnya, hewan peliharaan yang paling banyak mendapatkan vaksinasi rabies di Kecamatan Pinggir adalah anjing. Ia mengimbau masyarakat tetap rutin melakukan vaksinasi dan memastikan hewan pemeliharaan mendapatkan penanganan yang tepat untuk mencegah penularan rabies. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang terus berlanjut sepanjang tahun, DTPHP Bengkalis menargetkan capaian vaksinasi rabies pada 2026 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis telah mengusulkan permintaan pelaksanaan untuk asesmen 3 jabatan tinggi pratama yang masih di jabat pelaksana tugas atau PLT. Muhammad Iqbal kembali melaporkan.
1: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis terus mempercepat persiapan seleksi dan asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pratama JPTP yang masih kosong. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengusulkan pelaksanaan seleksi pengisian 4 JPTP tersebut. Usulan itu telah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga tahapan seleksi kini mulai dipersiapkan. Menurut Jamaluddin, BKPP saat ini masih menyusun format dan teknis pelaksanaan asesmen. Pihaknya menargetkan pengumuman seleksi dapat disampaikan kepada para pegawai dalam waktu dekat. Bahkan diupayakan sudah dapat dilaksanakan pada Oktober 2026 ini.
0: Sedang menyusun draft apa ini yang untuk diumumkan. Tapi seperti biasa sesuai dengan persyaratan, bahwasanya dari akademisi, kemudian dari pejabat provinsi dan juga dari internal pejabat kabupaten. Kemudian menyangkut juga ke ketersediaan waktu, gitu kan, sesuai dengan waktunya dengan kesibukan masing-masing pansel. Gitu.
1: Sementara itu persiapan tim seleksi juga masih berlangsung. Tim tersebut nantinya akan dibentuk sesuai ketentuan dan melibatkan sejumlah unsur seperti akademisi, pejabat pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat internal pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jamaluddin menjelaskan, terdapat 4 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi JPTP. Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis Riau resmi digelar pada 2027 dan kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui laporan maksud kami melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
4: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan Festival Budaya Bukit Batu tahun 2027.
3: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan.

0: depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Pandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu himbau pelaku usaha menengah dan besar laporkan LKPM Triwulan 3 tahun 2026 jika tidak ingin disanksi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Bengkalis mengimbau pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM Triwulan 3 tahun 2026. Kepala DPM PTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM menjadi kewajiban pelaku usaha. Laporan tersebut diperlukan pemerintah untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan investasi serta kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bengkalis. Ia mengingatkan pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pelaporan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM.
3: Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melaporkan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober. Perlu kami ingatkan mungkin di periode ini kita Kabupaten Bengkalis melakukan dengan sangat serius dan akan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha kita yang memiliki NIB yang tidak menyampaikan laporan LKPM.
2: Menurut Haji Khairi, kewajiban pelaporan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data LKPM diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai geliat investasi sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: PGRI Kecamatan Bengkalis siapkan kegiatan lomba sempena HUT ke-81 PGRI tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
2: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Bengkalis akan menggelar 6 kegiatan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-81 tahun 2026. Salah satunya, Lomba Video Pembelajaran Menggunakan Papan Interaktif Digital atau PID. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru didorong meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Ketua Panitia HUT PGRI ke-81 Kecamatan Bengkalis Surahman mengatakan, rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para guru dalam memajukan pendidikan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, PGRI Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Yang kedua, lomba bola voli antar ranting se-Kecamatan Bengkalis. Yang ketiga, lomba senam massal. Yang keempat, goro massal di beberapa titik lokasi yang ditentukan oleh panitia. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada guru purna bakti. Dan yang keenam, donor darah.
2: Melalui lomba video pembelajaran, guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berharap seluruh rangkaian HUT PGRI ke-81 dapat menjadi momentum bagi para guru untuk terus berkarya dan meningkatkan profesionalisme. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Bengkalis. Berita lainnya, pendengar, pembuatan makanan khas Jawa yakni jenang menjadi salah satu tradisi turun-temurun yang masih terus dilestarikan dalam rangkaian pesta pernikahan masyarakat di Dusun Meranti Belah, Desa Bantan Tengah, Kabupaten Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Muhammad Suprayitno.
5: Jenang, salah satu makanan khas Jawa yang turun-temurun menjadi salah satu makanan khas yang selalu ada saat pesta perayaan, menjadi salah satu makanan wajib yang ada di pesta pernikahan di salah satu desa Kecamatan Bantan. Agus Supriyadi, yang merupakan ketua pemuda Masjid Al-Falah Dusun Meranti Belah, Desa Bantan Tengah, menyatakan selain menjadi tradisi turun-temurun, pembuatan jenang pada pesta pernikahan juga menjadi wadah mempererat silaturahmi serta doa bersama bagi kedua mempelai.
6: Untuk pesta pernikahan, untuk pembuatan jenang tersebut merupakan tradisi turun-temurun dalam rangka pesta pernikahan. Pembuatan jenang dalam pesta pernikahan tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga mengembangkan kebersamaan, gotong royong, serta doa dan harapan agar kedua mempelai dapat membangun rumah tangga yang rukun, sabar, dan penuh keberkahan.
5: Proses pembuatan jenang mengikuti tahapan tradisional dengan menyiapkan bahan-bahan utama seperti tepung beras ketan, gula merah atau gula pasir, santan, dan sedikit garam. Tepung ketan terlebih dahulu dicampur dengan santan agar tidak menggumpal, sementara gula dicairkan dan disaring hingga bersih sebelum semua adonan masak bersama. Proses memasak membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam dengan adonan yang harus terus diaduk secara konstan agar tidak gosong serta menghasilkan tekstur jenang yang kental, lembut, dan matang sempurna. Kontributor RRI Bengkalis, Muhammad Suprayitno, melaporkan.
1: Donat merupakan jajanan yang banyak digemari kalangan masyarakat setelah sempat berhenti berjualan sejak awal tahun ini. Ibu Mary kembali menjalankan usaha donat yang telah digelutinya selama hampir 5 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis.
7: Salah satu makanan atau jajanan yang digemari dan sering dijumpai di setiap penjajah kue adalah donat. Kue dengan ciri khas lubang di tengahnya tersebut sering dibuat dengan berbagai macam topping. Mary, salah satu pedagang donat di Jalan Lembaga, tepat di sebelah kampus IAIN Datuk Laksmana Bengkalis, kembali berjualan donat setelah sempat libur sejak awal tahun 2026 ini. Usaha yang telah dijalankannya selama hampir 5 tahun ini kini kembali dibuka dengan melayani pelanggan seperti biasa. Donat yang Mary jual dengan harga Rp2.000 per buah dibarengi dengan jualan minuman es teh. Dari penjualan donat dan es teh, Mary mengaku memperoleh pendapatan sekitar Rp240.000 hingga Rp350.000 per hari.
8: Karena kita kalau jualan ni, kalau saya prinsipnya, sebelum ni kan saya jual bolu. Bolu, kek, cuman kan itu ada waktu-waktunya kan. Cuman kalau ini, donat ini kan bisa kata orang tua makan, anak-anak juga makan gitu kan. Jadi lagi satu dia mudah diterima di semua kalangan.
7: Untuk sementara, usaha Mary masih dikelola sendiri tanpa karyawan dalam berjualan. Mary memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Melalui media sosial, ia memberikan informasi terkait jadwal berjualan sehingga pelanggan dapat mengetahui waktu usahanya dibuka. Mary berharap usahanya dapat terus berjalan dan berkembang, serta secara bertahap dapat kembali memiliki bantuan anggota keluarga atau karyawan. Kontributor Umi Alfaiza, RRI Bengkalis.
1: Berita terakhir, pendengar, roti gembul menarik perhatian masyarakat di Bengkalis. Antusiasme pembeli terlihat dari panjangnya antrian. Bahkan sejumlah pembeli rela menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan roti yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Anissa.
9: Salah seorang pembeli, Karmala, warga Banten Tua, mengaku mengetahui roti gembul dari media sosial TikTok dan rekomendasi teman. Menurutnya, rasa roti yang enak dan teksturnya yang lembut menjadi salah satu alasan dirinya kembali membeli roti gembul. Sebelumnya, Karmala mengaku rela mengantri hingga 3 jam dan berhasil membeli 20 kotak. Sementara pada hari ini, ia kembali datang untuk membeli roti sekaligus memenuhi pesanan jasa titip atau just tip miliknya.
10: Pertama pertamanya kami pernah masukkan roti gembul nih, memang sedap. Depan tuh penasaran aja kan, ngantri ramai-ramai. Tapi memang sedap. Tapi semalam akak ngantri hampir 3 jam. Kalau ini baru datang, belum tahu lah sampai berapa jam. Akak ni sambil ambil pesanan, nah Just Tip, ambil pesanan dari Banten tu.
9: Karmala yang juga membuka layanan Just Tip secara pribadi melalui WhatsApp mengaku pada hari ini sudah menerima 16 kotak pesanan. Layanan Just Tip tersebut menjangkau sejumlah wilayah, mulai dari Banten Tua, Bengkalis, Jangkang hingga Selat Baru. Untuk biaya Just Tip, Karmala menetapkan tarif Rp7.000 per kotak. Menurutnya, sistem tersebut berbeda dengan layanan ojek lain yang umumnya menggunakan tarif per titik. Dari segi harga, Karmala menilai roti gembul memang tergolong lebih mahal dibandingkan dengan roti bakar biasa. Namun menurutnya, harga tersebut masih sepadan dengan rasa dan tekstur roti yang didapatkan. Antusiasme pembeli juga dipengaruhi adanya promo beli 2 gratis 1 yang berlangsung mulai 30 September hingga 6 Oktober. Namun promo tersebut tidak berlaku kelipatan sehingga setiap yang mengantri hanya mendapatkan maksimal 1 kotak gratis meskipun membeli dalam jumlah banyak. Roti gembul diketahui mulai buka sekitar pukul 10 pagi dan antusiasme membeli ulang. Roti gembul diketahui mulai buka sekitar pukul 10 pagi dan antusiasme pembeli terlihat dari masyarakat yang datang langsung maupun memanfaatkan layanan Just Tip untuk mendapatkan produk tersebut. Kontributor Anissa, RRI Bengkalis melaporkan.
1: Demikian peringat warta berita daerah hari ini. Saya Maimunah Ismail mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

Jual adalah kain tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak jual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain jual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.

Selamat sore dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, usai sudah bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini, di hari Jumat 2 Oktober 2026. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan mimbar Islam. Dan juga nanti jelang kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bengkalis dan sekitarnya pendengar yang masuk pada hari ini pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Mohon maaf salah kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

yang diriku dalam kekuasaannya. Andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, Zat yang dengan Dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik atau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu.
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu.

dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

istrinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Jujuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rab. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rab. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah, jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rab, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami.

Edward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi. Yang pada akhir

akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
5: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
1: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari Tbk Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
5: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di Dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Ini Pak, bongkin dikit aja Pak. Pak, dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal.
16: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
18: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suwanda, Pro 3 RRI, Trismudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
3: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan yang mereka istilahkan turun kamar menggunakan HP hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: For Indonesia,
24: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: Antena.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa?
1: Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya.
0: Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
2: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
3: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
3: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
2: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
1: Indonesia,
0: di sini.
1: Indonesia.
4: Sabar.
2: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
2: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
3: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya, pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
2: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wak Jeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wak Jeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan je lah semua, wak. Adil, tak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja 1-2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri. Stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak. Tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu ya. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Temu-temu pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je,
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakit hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan Syaminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa suruh awak tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa mama marah balik ya.
0: Eh, kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Belur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan, sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani, awak pikir saya takut.
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Lagi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Hey, Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je yang betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tuh pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tuh, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
4: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dewan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insya Allah. Dulu rajin juga istri saya yang buatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tahu ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa. Hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tinggal lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah, Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul?
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Huh. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wah, Jeng.
5: Aku betul-betul tak sangka lah, Wak Jeng. Selama ni, engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa ni engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya. Saya ingin mencari uang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih, saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Ha? Hmm. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jeng? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
3: Ya. Yeah. Saya tak sempat pun nak masakkan lauk pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lauk pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jeng? Saya benci Wak Jeng ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik. Saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya bantulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Ha?

0: opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyan melur.
1: Sedap ke?
2: Saya sudah coba, rasanya sedap dan lengkap, tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
3: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
0: Betul.
3: Wajeng, ada apa-apa nak cakap?
4: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
3: Lain kali Wajeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wajeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
0: Betul.
3: Dan tentu kami akan bantu ni Wajeng semampu dan seadanya.
4: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
5: Nak tanya? Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
3: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian drama radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al Rasid RRI, Asdiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Dol. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Iya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Dol. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Entahlah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
4: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Kau tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah. Doain aja, gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Santai aja deh, gak usah banyak pilihan, kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali, mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak, dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
4: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas, tulis saja menu masing-masing biar nggak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Ini udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silakan antar sama pelayannya ya.
4: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke, Mbak, silakan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru nggak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget, Bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi, gayanya. Kemarin lu ceritanya mau dijodohin. Kenapa nggak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun, Yang benar aja, weh.
3: Gak apa-apa kali. Jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya. Tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
4: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si Doi Naya tuh, overprotective.
4: Ya elah, lu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
5: Ini mbak pesanannya.
3: Oke mbak, terima kasih ya.
5: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
4: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
0: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya, selamat makan.
4: Alhamdulillah, selesai juga.
0: Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
4: Ya udah, yuk, bayar.
3: Yuk.
4: Bang Andre, sama siapa sini?
6: Nah, untung ada Dik Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
0: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
6: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
0: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekali lah, sekalian bayarin aku ya.
6: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
0: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
0: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
4: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang. Bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
6: Asem lu. Abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
7: Hush, apaan sih kamu?
3: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
6: Oh iya, berapa mbak?
5: 156.000 kak.
6: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas, abang traktir kalian semua.
0: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang?
4: Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang COVID nih di saku celananya.
6: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja lo bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Wey, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
6: Kenapa nggak sekalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu?

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Amin-amin punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Enggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo, Assalamualaikum. Kenapa dong?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku dong, Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar, jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia, terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang, apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang, tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang, udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu, apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh buset nih anak, kena juga lah awak ini kan.

0: Lah, kok ya masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep ae paling kasih. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene pol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih ke Pol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Blo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Blo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Bener juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Blo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya gak apa-apa kan Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan Sus?
1: Betul Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya gak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar. Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, Pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus. Masalah sepele, tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, Pak, bukannya saya mau ngajarin, gih. Tapi menurut saya, ini momen yang tepat buat menasehati istrinya Bapak, biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus sat-set.
0: Betul juga kamu ya, sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, Pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Si

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
3: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mau terima menang karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya, sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendo dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan, bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas, biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Mas Sus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak. Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT 5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu, Yesus. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo, Pak Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang, toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta
2: berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

0: Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.

0: dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Kita sebutkan tepuk tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan ringkisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan ringkisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun gandarusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibuat.

0: Dewa Setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
1: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki sunat rasul. Sebelum sudah masuk, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Yeah.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya kalau masih pakai smartphone itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? casting director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Aku bilang, sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi tuh.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: 9,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beringar syukur alhamdulillah di hari ini akhir pekan, di hari Sabtu 3 Oktober 2026, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sehat dari kami pendengar untuk Anda. Selamat mengawali aktivitas Anda di hari ini. Semoga aktivitasnya lancar, diberikan keberkahan dan kemudahan dalam melakukan apapun itu, dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro Software RI Bengkalis di saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 5.23 menit waktu Indonesia Barat. Ya, hari ini merupakan kesempatan baru
1: terpercik muka muka
0: ya untuk melangkah lebih tenang dan juga mensyukuri apa yang masih kita punya. Dan peringat semangat untuk Anda melakukan berbagai aktivitas. Dan selamat berakhir pekan, semoga hari ini lebih baik dan bisa memberikan kedamaian dan juga ketenangan bagi Anda peningat. Semoga hari Sabtu ini juga memberikan kesehatan, rezeki dan alasan yang baru ya untuk tersenyum. Selamat menikmati akhir pekan hari Sabtu, tetap semangat dan tetap bersyukur. Kami

Ya, pendengar masih bersama kami Pro Satria Hari Bengkal, serangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro Satu untuk Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum Buya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya begini Buya?
1: Sehat walafiat alhamdulillah.
0: Masya Allah tabarakallah. Kita bersama pendengar nanti setelah uraian penghantar di 15 menit kedua di 0761245995 maupun juga di WhatsApp dan SMS 0811767399. Silakan Buya untuk menghantar kajian subuh kita terkait dengan tinjauan fikih sistem kontrakan sewa menyewa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar Radio Pro 1 RRI Pekanbaru yang saya hormati, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa mendengarkan kajian-kajian keislaman untuk menambah khazanah kita dalam memperbaiki segala aspek muamalah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan kita. Segala aspek kehidupan beliau, baginda Nabi menjadi contoh dan suri tauladan. Hendaknya kita meniru pola hidup beliau, baik dalam aspek ibadah, ketakwaan, apalagi dalam aspek muamalah. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan subuh yang mulia ini kita mencoba mengangkat satu topik yang tak kalah penting kita perhatikan di dalam hidup, apalagi dalam masalah ekonomi yang sangat sulit hari ini. Banyak sekali di antara kita memang profesinya entahkah pedagang, entahkah dia pegawai kuli, entahkah orang-orang ini bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa dan yang lain-lainnya. Maka oleh sebab demikian, agar ibadah kita tidak terganggu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperhatikan aspek-aspek pendukungnya. Dalam penyampaian ini, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan semacam yang perlu kita ingatkan, bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan yang sangat berbahaya itu pada hakikatnya adalah ketika solat kita tidak diterima Allah kerana ada faktor X yang mungkin barangkali jangan sampai kita melakukan hal itu, yaitu persoalan makanan ataupun hasil nafkah kita yang kita gunakan untuk ibadah. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang solat menggunakan pakaian yang dibeli dari uang yang haram, sekalipun di antara uang yang haram itu ada uang halal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, masalah nafkah itu perlu diperhatikan.

bidang-bidang yang lain seperti tanah, dan mungkin juga dalam bentuk yang tidak abstrak seperti jasa. Maka oleh sebab demikian perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin barangkali kita bicarakan pada hari ini. Sewa-menyewa adalah paling tidak yang lebih praktis kita kenal, memberikan semacam hak milik kita untuk dijadikan semacam jasa, digunakan oleh pihak yang kedua, kemudian ada kompensasi dalam bentuk uang. Benda yang kita serahkan dimanfaatkan oleh pelaku untuk entahkah usaha dia atau mungkin dalam bidang yang lain, dan kita mengambil azas manfaat dengan uang yang diberikan. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin agak kita lengahkan sedikit dalam usaha ini, maka oleh sebab demikian kita perlu memperhatikan. Kita coba dulu mengangkat dalil dari Al-Quran. Apakah ada sistem kontrakan atau sewa-menyewa? Paling tidak dalil yang banyak diungkapkan oleh para ulama adalah satu kisah Nabi Syu'aib yang memperkerjakan Nabi Musa beberapa tahun, kemudian dia nikahkan dengan anaknya. Jadi di sini ada prinsip hukum umum, ada upah mengupah, sewa menyewa. Kemudian juga dalam dalam ayat yang lain juga diungkapkan oleh Al-Quran, fa in ardhna lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kalau kamu mengupahkan anakmu untuk disusui, maka berikanlah upahnya. Kemudian dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW pernah mengupahkan Al-Uraiqah untuk menunjukkan jalan ke Madinah ketika hijrah, dan itu diberikan oleh Rasulullah semacam upah kepada beliau. Dalam konteks yang lain juga Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam. Setelah bekam dilakukan, dia memberikan upah. Jadi inilah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan sewa-menyewa di dalam bidang muamalah. Maka oleh sebab demikian para ulama ijma' sepakat boleh melakukan upah mengupah. Di dalam fikih atau teoritis fikih dibikinlah semacam skenario oleh para ulama fikih yang disebut dengan fikih nazariah atau fikih teoritis untuk terwujudnya hal-hal yang berhubungan sewa menyewa ataupun kontrakan, agar tidak memberikan kerugian pada orang lain, maka dilakukanlah semacam kesepakatan atau mu'aqadah, adanya akad dari dua belah pihak untuk mendudukkan kesepakatan yang akan dijalankan sepanjang sewa menyewa ini ataupun kontrakan ini berlanjut. Di situ ada rukun yang kita kenal pada hari ini sebagai penyewa ataupun yang menyewakan. Kemudian tentu ada batas al-muddah, berapa lama dia akan menyewakan. Kemudian ada al-ujrah, upah ataupun jasa yang diberikan. Kemudian dalam kesepakatan itu perlu didudukkan hal-hal mungkin barangkali akan menimbulkan konflik. Umpamanya rumah kos, maka didudukkan di situ. Kalau di Mesir, setiap rumah yang dikontrakkan itu pemerintah membuat undang-undang. Harus memiliki ranjang, ada alat-alat dapur yang bisa digunakan, harus ada mesin cuci, harus ada sakhona pemanas karena ada musim dingin. Sampai ke sendok-sendok piring pun itu ada aturan yang berlaku, berbeda dengan kita. Kemudian setiap rumah itu sewanya sama, karena itu dibikin undang-undang oleh negara, berbeda dengan kita. Maka walaupun kita tidak diikut sertakan pemerintah secara undang-undang yang sebagaimana yang dimaksud tadi, paling tidak kita mendudukkan kalau pecah rumah, kaca pecah,

0: atau pintu yang rusak ketika pemakaian itu didudukkan siapa yang akan menggantikannya, supaya nanti tidak menimbulkan konflik. Kemudian juga ada keganjilan-keganjilan yang mungkin juga menjadi perhatian kita. Ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak pemilik rumah kos, ketika dia menyewakan setiap kepala umpamanya 200 ribu, kemudian bayar lampu 50, sementara di rumah itu ada 10 orang, dan uang lampu yang 50 itu kata pemilik rumah untuk 1 bulan, sementara pemakaian tidak sampai menghabiskan uang dengan kuantitas orang penyewanya itu, orang yang menyewakan itu atau anak, katakanlah mahasiswa yang menyewa, maka uang yang digunakan oleh pemilik rumah tadi itu otomatis batal. Kenapa? Karena tidak menghabiskan pemakaian itu dengan dana yang ada. Idealnya itu harus fair, dibukakan ke mahasiswa, ada uang sisa bisa digunakan bulan ke depan, atau kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Memang bisa menipu, tetapi tanggung jawab nanti akan berbahaya. Kemudian juga ada orang menyewa ruko, kemudian ruko ini disewakan lagi. Jadi orang yang menyewa, menyewakan lagi. Apakah itu dibolehkan? Di sebagian tempat ini menjadi konflik, karena yang menyewa tidak menyampaikan kepada pemilik ruko bahwa dia menyewa, kemudian disewakan lagi. Idealnya kata kaidah fikih, la yajuzu tasarruf al-ghairi ila bi'izni. Boleh dia menyewakan apa yang dia sewa, tetapi minta izin dulu kepada pemilik penuh. Nah, itu kalau memang diizinkan, itu dibolehkan. Maka oleh sebab demikian, itu hendaknya kita perhatikan. Ada juga kami di Komisi Fatwa masuk semacam permintaan fatwa. Dia menyewa mobil 5 tahun, kemudian diserahkan uang 100 juta. Dipakai 5 tahun tapi enggak didudukkan, nanti kerusakan secara penuh. Nanti bisa menimbulkan konflik. Jadi 100 juta ini nanti dipulangkan kepada yang menyewa 30 juta, yang 70 juta menjadi uang sewaan. Maka ini tidak duduk di dalam semacam demandnya, kafalah, jaminan, apakah uang ini uang jaminan atau uang sewa menyewa. Makanya kami Komisi Fatwa tidak membolehkan untuk sementara, karena tidak duduk persoalan penuh, akan menimbulkan konflik. Karena terlalu lama pemakaian, mobil bisa rusak. Nah, kemudian tidak didudukkan poin-poin yang akan ditanggung oleh penyewa dan orang yang menyewakan. Nah, inilah bagian beberapa hal yang disampaikan pada pagi ini untuk memancing para pendengar yang berbahagia, supaya kita waspada. Memang tidak bisa disampaikan secara utuh problematika yang terjadi di masyarakat kita, maka paling tidaknya kita waspada. Yang paling banyak kita temukan itu adalah pemilik rumah menyewakan rumah, ketika terjadi perjalanan sewa menyewa ini, ada lagi orang yang ingin menyewa rumah yang dimaksud dengan harga yang lebih tinggi. Maka pemilik rumah dengan alasan rumah mau diperbaiki, akhirnya apa? Yang menyewa itu disuruh pindah. Jadi ini bagian goror. Itu jual beli itu bukan terfokus pada jual beli saja yang goror itu. Pada orang yang menyewa pun sama. Maka tidak boleh kezaliman dilakukan dengan maksud mengimpit-impit harga di pasaran, kemudian orang terzalimi. Itu sama juga dengan ihtikar monopoli. Jadi itu tidak etis dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang sewa menyewa. Barangkali itu dulu untuk disampaikan 15 menit pertama. Semoga ada hikmah yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya untuk penghantar mutiara pagi kita kali ini terkait dengan tinjauan fikih kontrakan sewa menyewa, dan kami undang Anda pendengar bergabung bersama kami 0761 24 595 maupun juga 0811 767 3991.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Kita sapa ya Bu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan, Ucu Amin.
0: Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mau tanya begini Ustaz, ada sewa umpamanya kalau kita menyewakan rumah kepada orang 360.000 sebulan, kalau rata-rata kan 30.000 sehari. Yeah. Kalau orang itu menyewa hanya 10 hari saja misalnya, kan seharusnya kan kalau 10 hari saja, lalu kita naikkan daripada yang sebulan tadi Ustaz. Makanya kalau tadi 360.000 itu kan itu sebulan, itu lebih saya enggak sampai 30.000 sehari ya kan.
3: Iya,
0: sampai. Nah, jadi dibuatnya 30.000 sehari Ustaz.
3: Iya,
0: dibuatnya 30.000 sehari menjadi, kalau sebulan hitungannya jadi 900 jadinya.
3: Iya,
0: 900 lebih lah silakan. Nah, dibuatnya 300.000. Ini bagaimana hal yang semacam itu, kalau hanya sewa 10 hari lebih mahal daripada sewa yang sebulan itu Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih, mohon maaf, syukran kasiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya.
3: Ya, terima kasih. Ya, ini juga banyak terjadi. Ya, kalau disewakan beberapa tahun yang lebih banyak, itu harganya lebih irit. Tetapi kalau disewakan dalam waktu terbatas, maka harga yang sebagaimana yang tadi itu diungkapkan sesuai dengan bulan jumlah yang banyak itu bisa naik dengan batas waktu yang lebih sedikit. Pertama yang hendak saya sampaikan, yang penting dulu tarodin kesepakatan. Jadi disampaikan kepada pihak penyewa, Bapak kalau menyewakan rumah saya dalam 5 tahun ada korting harga, tapi kalau Bapak menyewa hanya 5 bulan ada sedikit kenaikan harga. Jadi karena ini tidak jual beli, maka itu dibolehkan. Kalau jual beli dengan harga yang berbeda antara panjang dengan pendek, itu akan bisa mempengaruhi kepada statusnya. Kalau jual beli, kalau sewa menyewa, itu dibolehkan dengan harga yang lebih dinaikkan. Itu tetapi harus diungkapkan pertimbangan-pertimbangan yang logis, kenapa dinaikkan dalam waktu sekian lama, karena ada pertimbangan umpamanya kalau nanti ada kerusakan bisa lebih bisa terjamin dengan penggunaan waktu yang terbatas itu. Tapi pada hakikatnya adalah boleh menaikkan harga dengan waktu yang terbatas dengan berbeda kalau jumlah harinya yang lebih tinggi. Yang penting itu tarodin bisa, dan apa kenaikan itu logis, tidak menjangkau pula harga yang sekian lama. Jadi ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika. Tetapi kalau Bapak setuju, pada prinsipnya yang perlu diingat, yang kadangkala kita tidak memahami adalah substansi yang sesungguhnya adalah ta'awun. Kalau Bapak ingin ta'awun umpamanya kan, memberikan pertolongan kepada saudara kita dengan harga yang tetap, itu juga tidak masalah, itu lebih afdol. Maka ini yang bisa saya jawab dalam konteks yang Bapak sampaikan tadi, itu dibolehkan asalkan tidak terlalu tinggi, tetapi perbedaannya tidak begitu fantastis, hanya sedikit saja, itu dibolehkan asalkan disampaikan di dalam akad. Yang paling penentukan itu akad, jangan ketika sedang berjalan. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu ya, dan kami undang lagi pendengar lainnya di 0761 24 595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus Bu ya, kita undang lagi, silakan 0761 24 595 atau 0811 767 3991. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Joini di 13 Kota Kampar Batu Bersurat.
1: Silakan Ocu Joini.
4: Macam ini Pak Ustadz. Semalam tuh ada orang mau jual rumah sama kita.
0: Iya.
4: Sementara apanya tuh rumah itu sudah digadai ke bank gitu Pak Ustadz. Kemudian dijual lagi.
0: Iya.
4: Jadi bagaimana nih Pak Ustadz permasalahan kayak gini kan? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Joini 13 Kota Kampar, silakan Bu ya.
0: Iya. Terima kasih yang Bapak sampaikan kepada kami. Membeli rumah yang sedang tergadai itu tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sedangkan dalam konteks nikah saja tidak boleh menunang tunangan orang lain dan tidak boleh menawar di dalam tawaran orang lain. Dan ini akadnya sedang berlanjut. Pihak pertama tadi berkaitan dengan pihak bank. Jadi ini bagian dari menjual sesuatu yang tidak pantas dijual. Itu dituntaskan dulu utang piutangnya, baru bisa dia menjual, karena ia terkait dengan pihak yang kedua atau akad yang sedang berlanjut. Maka ini batil ini. Tak boleh menjual sesuatu yang dijual untuk orang lain, tak boleh mengambil tunangan orang lain, tak boleh menghimpit-himpit harga orang lain. Ini sama semuanya itu terkena. Jadi pendek saja jawabannya Pak. Tidak boleh menjual rumah yang sedang tergadai, dan kita jangan membeli rumah yang sedang ada proses orang yang sedang berkaitan dengan pihak bank, karena dia sedang berjalan dalam akadnya. Bahaya itu Pak. Jadi ini bagian jual beli algoritma itu, ketidakpastian akan menimbulkan konflik. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, jangan dibeli. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum. Pak Tuhsyat, Pak.
1: Iya, dengan siapa nih Pak?
5: Suhaimi Bengkalis Pak.
1: Pak Suhaimi Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
5: Mau tanya Pak Ustaz.
0: Iya.
5: Orang yang haji itu Ustaz, dia tidak, dia uzur Ustaz. Kemudian dia pakai upah-upah Ustaz, melontar. Kemudian melontar, kemudian sapa meruah Ustaz. Itu apakah, macam mana Ustaz?
0: Iya.
5: Nah, kemudian dia kerja di masjid Ustaz, di hotel.
0: Iya.
5: Dia memang ada di situ, tapi dia pakai upah-upah Ustaz.
1: Oh gitu, baik-baik. Baik, terima kasih Pak Suhaimi Bengkalis.
5: Iya, sama-sama. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasusnya begitu soalnya Bu ya. Silakan Bu ya.
0: Iya, jadi haji badal, umroh badal, saya jawab dengan fatwa ulama saja. Jadi ulama, baik ulama di Timur Tengah maupun ulama di Indonesia, itu sudah ijma sepakat boleh mengupahkan haji ketika melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ini, namanya haji badal. Itu memang pada prinsipnya memaknai kaidah umum seseorang yang datang kepada Nabi bahwa dia punya orang tua dulu bernazar tapi tidak kesampaian, apakah saya mesti melakukan wahai baginda Nabi? Kata Nabi, kalau bapakmu punya utang kamu bayar apa enggak? Saya bayar ya Rasulullah. Maka samalah haji juga demikian. Tetapi ini kan haji saja Pak gitu kan, atau hanya khusus haji. Kalau ada sebagian ustaz membolehkan, inilah yang menggunakan kias. Ya, kias analogis hukum, boleh ibadah haji juga dilakukan oleh pihak yang lain dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, mulai dari niatnya, kemudian kemampuan-kemampuan dia. Kalau sekarang kan sudah ada sertifikatnya, pakai sertifikat untuk dilakukan ketika selesai penggunaan dana yang diberikan, kemudian dan diberikan uang jasanya. Itu dibolehkan dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Jadi saya juga tak berani semacam kesepakatan begitu banyak ulama nanti saya batalkan. Tetapi saya termasuk yang membolehkan seseorang melakukan haji badal. Ya, ini sudah menjadi ijma ulama. Terima kasih Pak.
1: Baik, saya bacakan satu WA Buya dari Pak Fadlan di 08129797 sekian. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya ini masalah gade tanah. Dulu waktu masih hidup ada orang menggadaikan ladangnya, kemudian ladang itu dituntut oleh orang lain diperkarakan dan menang. Sedangkan uangnya belum dikembalikan sebanyak 15 emas. Yang menggadai lain, yang memperkarakan lain, karena ini tanah ulayat. Sebagai penerima gadai, emas yang 15 itu belum dikembalikan. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Syukron wassalam. Silakan Buya.
0: Ya, jelas ini pelanggaran hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Jadi kalau saya hanya menunjukkan jalan, itu tak lain kita harus menuntut secara hukum. Nah, ini kebatilan ini kan. Kadang-kadang kan orang begini, ada kalau sistem di sebagian tempat itu dia menggadaikan tanah ke pihak bank umpamanya kan. Nah, kemudian tanah ini digarap pula oleh pihak bank. Berapa kali bayar berarti si pemilik tanah itu. Ini batil ini. Tanah yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan. Motor yang digadaikan tidak boleh digunakan. Itu memang pakum dia. Pasif dia tidak bisa digunakan. Jadi kalau yang tadi itu jelas sekali kasusnya. Itu sudah kasus hukum. Makanya pemerintah dalam hal ini itu harus waspada, dan anggota-anggota dewan kita membuat aturan-aturan baru yang bisa melindungi rakyat kita supaya tidak dirugikan. Jadi itu memang kalau saya hanya solusinya itu kita menuntut secara hukum supaya bisa hak-hak kita kembali. Jadi memang kita harus waspada, terutama aturan-aturan negara ini. Kalau boleh sedikit saya agak menyintil, itu tanah-tanah ulayat yang tidak memiliki tuan secara hukum surat-menyurat, sebenarnya negara enggak punya hak itu. Baik. Kalau berpegang pada hadis Nabi, siapa yang menghidupkan tanah bahwa mustahakul lahu, maka dia punya hak penuh secara de facto dia. Maka negara itu hanya menjembatani, memperkuat hak-hak manusia atau hak rakyat. Jadi negara itu melindungi, bukan mengambil. Jadi barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena tadi lewat WA itu proses hukum lagi. Baik. Yang bisa mengembalikan hak-hak Bapak itu. Ya, terima kasih.
1: Baik, ada waktu satu menit Buya untuk merangkum apa yang kita bahas pagi ini, silakan Buya.
0: Ya, terima kasih para pendengar yang berbahagia, terutama yang bertanya, dan bagi kita yang mendengar tadi dari awal. Saya hanya menyampaikan pesan, dunia ini hanya sebatas apa yang kita miliki. Jangan terlalu rakus dengan kehidupan. Pakailah sifat Nabi, dia memiliki sifat zuhud, tak memiliki apa-apa. Jadi kalau dunia kita kejar, nanti akan membahayakan kepada ibadah kita, dan juga akan menimbulkan hidup paudok. Kita terlalu rakus sehingga hak-hak yang kita lakukan itu tidak terpenuhi secara agama dan bisa merugikan orang lain. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita lakukan dalam bermuamalah, mana yang bisa merugikan orang. Ambillah hak yang sepenuhnya kita miliki dari kudrat Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah bersama RRI dalam Mutiara Pagi hari ini. Kita yakini apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Harga pangan 12 bapok, harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng ya kan, pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur, kemudian beras ya kan. Kalau minyak kita
2: setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, didapatilah investasi sebanyak 30 butir berbagai macam merek, 10 butir merek Heineken, 10 butir merek Granat, 10 butir logo TikTok. Dan setelah diintegrasi, tersangka IMF masih ada lagi kekasihannya di rumah kontrakannya di Jalan Amal, Kecamatan Ciaulu.
0: Pokok-pokok berita utama. Tuntaskan anak zero dose. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, tuntaskan anak zero dose. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dose dapat segera mendapatkan imunisasi.
4: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk imunisasi kejar selama 1 bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dose atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan untuk bulan ini selesai semua. 100% ini yang anak-anak yang zero dose itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Jadi kita sudah tugaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi, mengatakan pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
5: Jadi pada hari ini, pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Pak Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut, dengan melaksanakan imunisasi zero dose bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran bias ya, bulan imunisasi anak sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
6: Bagus sih, pas pula sesuai dengan jadwal ininya. Biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lurah sama aparat apa dari puskesmas sampai Pusyandu ke rumah, welcome. Makanya dianjurkan ke sini.
3: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
1: Harga pangan, 12 bapok, harga pangan itu stabil. Stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita prototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan, ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 5% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjuti kembali. Namun pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
8: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru, dalam kondisi fiskal yang terbatas diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus makin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus makin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
7: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alusret Maja melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pokok, terutama beras premium pada minggu pertama Oktober di pasar tradisional Pekanbaru mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
9: Harga beras premium Belida dan Topi Koki mengalami kenaikan di minggu pertama Oktober ini. Beras kemasan 10 kg yang sebelumnya dijual sekitar Rp154.000, kini mencapai Rp166.000. Sedangkan beras kemasan 20 kg yang sebelumnya sekitar Rp308.000, kini dijual Rp328.000. Beni, pedagang kebutuhan pokok, menyebutkan kenaikan terjadi karena stok terbatas dan pasokan beras dari daerah pemasok juga berkurang.
10: Yang paling tinggi itu beras Belida sama Topi Koki, sekitaran belasan ribu lah.
11: Belasan ribu ya? Berarti dari harga sebelumnya ke harga yang dana itu berapa tuh, Bang?
10: 154 biasanya yang 10 kilo, sekarang 166.
11: Tingginya?
10: Itulah perbedaannya yang baru tuh. Kalau yang 20 kilo itu biasanya 308.000. Kalau sekarang itu 328.000. 20.000 naik. Enggak terlalu banyak datangnya.
11: Oh, berarti memang pasokan lagi enggak ada ya.
10: Pasokannya itu memang enggak ada. Jadi harga itu enggak stabil sekarang.
9: Kalau tidak cuma beras, komoditi gula pasir juga ikut naik. Sebelumnya jual Rp18.000 per kilogram, kini menjadi Rp19.000. Kondisi tersebut pastinya terdampak pada konsumen. Masyarakat berharap harga bahan pokok bisa kembali turun agar biaya hidup semakin tidak berat. Wardah, pedagang rumah makan, mengatakan jika harga dinaikkan, ia khawatir jual beli di warungnya jadi turun.
12: Turunkan lah, biar kami bisa juga berjualan gitu, biar nggak naik gitu. Pembelinya kan banyak yang
11: komplain,
12: kok bisa naik? Mereka nggak tahu harga bahan-bahan pokok yang kita beli sehari-hari di pasar itu naik semua gitu.
9: Selain beras dan gula, sejumlah kebutuhan lain seperti tepung dan bahan pendukung lainnya juga mengalami kenaikan harga. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Harga cabai merah di pasar tradisional di Pekanbaru meroket. Cabai merah keriting kini dijual Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
13: Kenaikan harga cabai membuat jumlah harga cabai merah di pasar tradisional di Pekanbaru pada pekan pertama Oktober kembali melonjak. Dampaknya, jual beli juga ikut menurun. Pedagang cabai Iwan mengakui konsumen yang biasanya membeli 1 kg kini mengurangi pembeliannya menjadi setengah hingga 1/4 kg. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit merah besar ikut melejit, mencapai Rp90.000 per kilogram, cabai hijau Rp50.000, cabai rawit runcing Rp60.000 dan cabai rawit bukit Rp65.000 per kilogram. Tingkat penjualannya juga turun drastis. Biasanya bisa habis mencapai 150 kg per hari, kini hanya sekitar 20 kg.
14: Kilo jadi setengah jadi 1/4, biasanya 150 jadi 20 kilo.
13: Sementara itu, salah seorang pembeli, Rika, mengakui kenaikan harga cabai saat ini memang sangat memberatkan karena menambah uang belanja mereka.
15: Kalau bisa ya minta sama pemerintah setempat untuk diadakanlah yang harga yang standar lah.
13: Kenaikan harga cabai disebabkan berkurangnya pasokan dari sentra penghasil seperti Jawa dan Medan. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Polisi tangkap pengedar narkotika di salah satu parkiran hotel. Ratusan butir pil ekstasi disita. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
16: Inilah detik-detik penangkapan pelaku narkotika yang diringkus oleh Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MIF yang diduga berperan sebagai pengedar. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Noki Lofiko, mengatakan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang dilakukan tersangka di area parkir hotel di kota Pekanbaru. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover buy dan mengamankan tersangka di parkiran hotel. Adapun total barang bukti yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 122 butir pil ekstasi yang diperoleh dari seseorang berinisial IB yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
2: Setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, didapatilah pil ekstasi sebanyak 30 butir berbagai macam merek, 10 butir merek Heineken, 10 butir merek Granat, kemudian logo TikTok. Dan setelah diintegrasi, tersangka IMF masih ada lagi pil ekstasinya di rumah kontrakannya di Jalan Amal, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar. Kemudian tim Osnan kemudian segera meluncur ke rumahnya di kontrakannya di Siaulu, Kabupaten Kampar. Dan setelah dilakukan penggeledahan di saksikan RT 4, didapatilah pil ekstasi sebanyak 32 butir. Berbagai macam merek dan asal pengakuannya identitas tersebut diperolehnya dari inisial IB yang sekarang kami tetapkan sebagai DPO.
16: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai pengungkapan 122 butir pil ekstasi oleh kepolisian menunjukkan peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pada distribusi dan jaringan pemasoknya.
17: Yang dilakukan sudah tepat gitu, meskipun kesannya kok yang ditangkap hanya bagian bawah saja itu atau yang tampak di permukaan saja gitu, sementara aktor-aktor utamanya itu masih dalam proses pengejaran gitu. Dan dalam peredaran narkotika ini kan menjadi PR yang yang besar, bukan hanya kepolisian Pekanbaru saya pikir, tapi untuk seluruh Indonesia masih dalam hal yang sama gitu.
16: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Raporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Kontingen Special Olympics Indonesia atau Soina Riau siap membawa nama daerah pada Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 13 hingga 18 Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Kontingen Special Olympics Indonesia atau Soina Riau bersiap ambil bagian dalam Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini menjadi kesempatan bagi atlet disabilitas intelektual Riau untuk kembali bersaing di tingkat nasional. Sekretaris Pengprov Soina Riau, Adi Romadona, mengatakan, PESONAS 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses menjaring atlet terbaik Indonesia untuk dipersiap menuju Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Selain mengejar prestasi, kegiatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta memberikan ruang bagi individu bertalenta khusus untuk berkembang melalui olahraga. Pada PESONAS 2 NTT 2026 terdapat 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni atletik, boce, senam ritmik, bulu tangkis, tenis meja, renang, dan sepak bola kelimaan. Namun Soina Riau hanya mengikuti 4 cabang olahraga. Keterbatasan anggaran dan kuota yang ditetapkan panitia membuat kontingen Riau memiliki cabang atletik putri, boce putra, senam ritmik putri, dan bulu tangkis putra.
2: Soina dalam waktu dekat ini akan mengikuti pekan olahraga Special Olympic Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur 2026. Di mana event ini adalah khusus untuk anak-anak yang disabilitas intelektual yang berlomba atau bertanding di 4 cabur, yaitu atletik, boci, bulu tangkis, dan senam.
1: Ketua Pengprov Soina Riau, Indah Puji Ratnani, mengatakan persiapan kontingen sejauh ini berjalan dengan baik. Atlet yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Riau dan memiliki pengalaman berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kontingen Riau berasal dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Jumlah atlet yang semula direncanakan 8 orang kemudian menjadi 7 orang, ditambah 7 pelatih dan 1 ketua kontingen dan sejumlah ofisial sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
3: Ya, insya Allah sejauh ini persiapan kita, Mbak, sudah cukup dibilang maksimal, ya maksimal. Sejauh ini memang kita memberangkatkan kontingen itu insya Allah sejumlah permintaan dari panitia. Kan ini batas kemampuan dari panitia. Itu diwakili oleh 3 ya, 3 itu dari Kabupaten Kampar, Siak, dan juga dari Kota Pekanbaru sendiri. Jadi jumlah atletnya ada 7. Puncaknya mereka akan nanti dipersiapkan saat pilih Indonesia ke ajang kancah internasional Special Olympic Internasional yang akan diadakan di Chili, Santiago, Amerika Selatan.
1: Selain perolehan medali, Soina juga berharap para atlet yang tampil di Kupang nantinya mampu membuka peluang untuk masuk dalam skuad Soina Indonesia yang dipersiapkan mengikuti Special Olympics World Game 2027 di Santiago, Chile. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tuntaskan anak zero dose. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. 12 bahan pokok pangan dipantau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sperindakop UKM Provinsi Riau pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Sal, pergi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya. Dan untuk Anda pendengar selamat menikmati sarapan pagi Anda. Ya, minuman spesial barangkali yang pasti minuman favorit ya. Baik, tetap berpikiran positif pendengar di akhir pekan ini. Jangan lupa juga untuk olahraga agar tubuh sehat bugar, pola pikir yang harus diatur ya, tidak galau, tidak marah-marah, dan tentunya happy, karena ini juga akhir pekan ya, di hari Sabtu. Happy menikmati akhir pekan Anda. Kami masih menemani Anda pendengar

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain.

Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan atau untuk menghindari kesalahan yang sama agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng
2: gak? Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Motor pakai mata dong, emang ini jalanan nenek moyang lo.
5: Oh no.
4: Pakai etik dong naik motor.
6: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
9: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
10: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
11: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
12: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
11: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
12: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
11: Jadi?
12: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, peningkat 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Terima kasih dan selamat pagi. Anda masih bersama kami di Pusat RR Bengkalis. Juga Anda bisa dengarkan kami peningkat di streaming RRI Digital. Apa kabar untuk Anda semua di saat ini? Semoga akhir pekan ini menyenangkan peningkat. Yang lagi dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan, jangan lupa juga, apalagi kalau keluar kota ya, periksa terlebih dahulu apapun keperluan Anda, kebutuhan Anda sebelum meninggalkan rumah, sebelum berangkat, agar tidak nanti menghambat perjalanan Anda, pendengar. Bagi yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, jangan lupa titip dengan tetangga, menyampaikan layak pesan, barangkali juga bisa untuk membuat Anda lebih lega. Periksa terlebih dahulu kondisi rumah, apakah jendela, pintu, keran air gitu, yang betul-betul sudah dikunci pintu jendelanya, keran airnya sudah tertutup. Jangan lupa untuk berdoa sebelum melangkah ya. Semoga perjalanan Anda diberikan kemudahan, keberkahan, dan selamat sampai ke tempat tujuan. Satu lagu untuk Anda pendengar, jangan marah-marah.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

57 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Ya, apakah pagi hari ini sudah mengkonsumsi minuman manis ya, seperti kopi, teh, dan lainnya? Ya, tapi jangan keterlaluan manis begitu ya pendengar ya. Manis ditambah gula ataupun lainnya. Nah, pendengar, hari ini 3 Oktober pendengar ya, diperingati sebagai hari tanpa gula nasional pendengar. Dan ini diperingati di Amerika setiap tanggal 3 Oktober. Dan hari gula nasional pertama kali hadir pada 2022 yang didirikan oleh New Sugar Company dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup dari kesehatan setiap individu. Hari peringatan ini juga dirayakan untuk mendukung Yayasan Jantung dan Stroke serta Asosiasi Jantung Amerika yang memberikan motivasi untuk mengurangi konsumsi gula untuk kesehatan jantung dan gaya hidup yang lebih sehat. Ya, peringatan hari ini juga menjadi salah satu pengingat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan bahwa mengkonsumsi gula secara berlebihan itu tidak baik. Dan untuk mengurangi konsumsi gula dapat dilakukan dengan memakan buah dan yang tentu lebih sehat karena mengandung gula alami, juga mengurangi minuman dengan gula buatan. Ya, baik pendengar, masih bersama kami.

0: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program A3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.